Kalau menurut aku nih Tau Pradua, dari beberapa yang udah Wulan sampein tadi, yang paling menarik adalah soal pajak yang diberlakukan ke e-commerce per 1 Oktober 2026. Jadi kemarin tuh sebenarnya emang udah ada informasi ini ya guys, kalau kamu belum tahu, cuman ditunda gitu karena mungkin melihat situasi keadaan ekonomi Indonesia lagi kurang baik pada saat itu. Kalau sekarang Lan, nggak tahu gimana ya. Kalau ditanya sekarang, aku juga nggak punya datanya sih tahun pradua, tapi sejauh ini kalau dilihat-lihat ekonomi Indonesia bisa dibilang agak mulai stabil dibanding yang kemarin memang gitu. Kalau kemarin tuh pada saat keadaan lagi susah-susahnya ya tahun pradua, tapi kita juga lagi banyak bencana sih di sana sini. Jadi we'll see ya guys. Kira-kira nanti tetap bakal diberlakukan atau mungkin nanti ternyata ditunda lagi, kita nggak pernah tahu juga. Sejauh ini informasinya sudah dipastikan kalau di 1 Oktober 2026 ada pajak lah untuk e-commerce ini. Nah, pertanyaan Nulan dari kamu nih Tuan Pradua. Pertanyaan Nulan untuk kamu Tuan Pradua, maksudnya dari aku. Kalau ngomongin soal belanja-belanja online, itu kamu masih gak sih guys belanja online gitu? Terus juga alhasil kan ini harga-harganya udah naik nanti. Kalau misalnya pajak udah naik, pasti aku yakin e-commerce pedagang-pedagang di sana juga pasti bakal mikir, oke, kita kayaknya untuk menutupi kekurangan ya, maka kita harus menaikkan harganya gitu nggak sih, supaya mereka juga nggak rugi. Cuman kita jadinya merasa terbebani, harganya udah nggak semurah yang kemarin. Bahkan nih ya, aku dengan era sekarang aja aku ngerasa harga-harga e-commerce itu udah mulai nggak stabil guys, maksudnya udah mulai naik-naik semua gitu. Padahal nih kayak misalnya aku pernah beli satu barang gitu kan, pas aku cek lagi, kok harganya udah segini sekarang gitu. Jauh guys bedanya, misalnya harganya 300-an gitu, sekarang tuh udah 400-500 gitu. Maksudnya kayak naik kali gitu. Nah jadi kalau dinaikkan lagi dengan harga pajak gitu ya, aku rasa bakal kurang lebih 11-12 lah sama harga toko tahun pradua. Jadi pertanyaan awalnya nih buat kamu, kamu masih suka gak sih belanja-belanja online? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara ya, gabungi di WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 8 di Spada. Selamat pagi Tuan Pradua. Yeah.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Rere Brandon Tanjung Mira Hits Music Station nomor 2. Pada selamat pagi yang mungkin baru aja gabung barengan sama kita. Ini nomor 2 wala mau ngajakin kamu untuk seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara dengan ngomongin soal pajak. Jangan ya. Kayaknya berat ya kalau ngomongin itu, tapi nih guys, sebenarnya yang aku bahas malam ini, berasa malam gitu ya, agak mendung soalnya. Oke, ini lebih ke soal pajaknya, kan di e-commerce itu udah ada nanti di tanggal 1 Oktober 2026. Kita kan sebagai anak Gen Z, iya, anak muda tuh suka belanja biasanya. Cuman menurut aku sih ya semenjak ada tren-tren atau omongan soal indeks ekonomi, nah itu orang mulai lebih memikirkan, oh iya kayaknya aku akan beli yang aku butuh daripada cuman karena aku mau doang, kayaknya kalau aku butuh baru aku beli gitu. Nah tapi nih guys, dengan diberlakukannya pajak, kayaknya mungkin akan menjadi pemikiran lagi tuh, ini harus hemat-hemat gitu. Atau mungkin kamu bakal beralih ke toko offline aja, karena 11-12 mending langsung aja ke tokonya. Jadi gak perlu nunggu-nunggu lagi gitu ya. Nah ini jawaban dari Kenny. Pagi Kaulan, halo Kenny. Aku izin gabung sebelum tidur, hampir setiap hari ada paket atas nama aku sih kak. Entah apa aja yang aku beli, itu aja sih. Wow, ada aja yang dibeli ya guys. Request lagunya 33 kali. Oke, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Yang mau ikutan join juga request lagu, kasih tahu Kaulan Tuan Pradua pendapat kamu gimana. Gabung aja di WhatsApp boleh, 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.
0: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Selamat pagi teman Pradua yang mungkin baru aja gabung di Pradun Tanjung Pinang bareng Wulan yang siaran nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Tadi ngomongin apa, Lan? Ngomongin soal belanja, guys. Iya, mau deket-deket akhir bulan, omongannya belanjaan. Yuhu. Teman Pradua, ini ngomongin soal pajak, guys. Jadi bentar lagi tuh mau dikenakan pajak PPH untuk e-commerce Indonesia. Ya, mulai dari toko oranye, toko hijau gitu kan, macam-macam dia. Nah, ini pertanyaan dari aku nih. Kamu tuh termasuk yang masih sering belanja online atau udah mulai jarang? Kalau dari Ulan sendiri sih, aku dulu sering, guys. Sekarang aku mikir apa yang aku perlu yang duluan ya, yang mana dulu ya gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya tuh aku kayak yang ih lucu dia beli gitu kan. Kalau yang sekarang tuh udah lebih mikir aja gitu, enggak tahu kenapa seperti realistis banget anaknya setelah menjadi istri orang. Yuhu. Tapi nih guys, kalau ngomongin soal belanja, nah pertanyaan dari aku tadi tuh, kamu masih sering gak sih belanja Tuan Pradua sama request lagu Indonesia atau mancanegara? Gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2 Nyangka atau di aplikasi RRI Digital ya. Ini aku bacain dulu postingan dari Rina. Kirain Rina gak mau gabung, guys. Halo, selamat pagi Kak Ulan, aku baru bangun. Baru bangun. Ya maklum lah, namanya juga libur hari Minggu, masa gak dinikmatin? Iya sih bener, aku juga kalau libur Tuan Pradua sebisa mungkin nikmatin gitu ya, namanya libur. Oke, kalau ngomongin soal belanja Kak Ul, aku sekarang udah jarang sih belanja-belanja online. Aku lebih seringnya belanja offline malah, bukan karena banyak duit ya, tapi lebih gak sabaran aja orangnya. Oke, jadi kalau belanja-belanja aku lebih pilih online daripada lebih pilih offline daripada online. Kalau misalnya ada diskon-diskon, baru deh tertarik tuh buat beli yang online. Oke. Request lagu Kak Ul, mau lagunya For Events yang I Miss You Every Brand New Day. Oke, boleh. Itu lagunya ini ya, OST-nya Spider-Man. Lanjut lagi, ada dari Dimas. Halo Dimas, selamat pagi Kak Ul, sepada. Hai. Pagi ini Kak Ulan siaran sampai jam berapa? Sampai jam 10 rencananya. Itu pun kalau gak berubah ya. Rencana sampai jam 10 aja. Aku mau request lagu dong Kak. Boleh request lagunya Justin Bieber yang judulnya Baby, boleh. Nanti kita puterin juga. Kaul, mau sarapan apa pagi ini? Walah. Gak usah ya, aku puasa nih kayaknya nih. Gak sih, aku udah mulai ini sih Tuan Pradua, udah mulai sering-sering untuk gak sarapan gitu. Jadi mulai-mulai melewatkan sarapan lah, paling nanti makannya siang. Jadi makasih ya Dimas ya tawarannya ya, besok-besok boleh nanti tawarin lagi. Makasih udah ikutan gabung. Nah untuk teman-teman yang mau ikutan join juga sini, kalau masih punya waktu sekitar 15 menit lagi buat nungguin postingan dari kamu, gabung aja di WhatsApp kita. Boleh 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 9 tolong.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, yes, yes, welcome back. Pada selamat pagi, Tuan Perdua. Masih ada beberapa postingan yang perlu lo bacain dulu, guys. Agak telat sedikit, sorry ya, panggilan alam tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi kawulan cantik. Halo, Prima. Join topiknya ya. Kalau aku, ya tentu masih suka belanja online. Namanya kepraktisan, Kak. Walaupun nanti berlakunya pajak dan harga akan naik, pintar-pintar aja sih bandingin harga di era harga semua naik. Tapi yang perlu kita tahu, Kak, kenakan-kenakan pajak yang kayak gini tuh kalah. Yang kalah tetap konsumen. Negara naikin pajak perusahaan, perusahaan gak mau omsetnya turun supaya tetap bagus di mata investor, lalu bebanin ke seller. Seller bebanin ke konsumen. Konsumen ke siapa? Nah, itu dia, kan? Sedangkan konsumen itu diantaranya buruh, karyawan yang gajinya mereka tuh masih tergantung ke ketetapan UMR daerah. UMR dinaikkan kalau pemerintahnya ingat. Siapa tahu lupa. Kayaknya dilupain. Bercanda guys ya. Namanya nasib. Bisa masuk surga jalur WNI nih katanya. Happy good day Kak Ul. Request lagu Hindia judulnya Untuk Apa. Tapi amin ya. Siapa tahu emang kita jadi masuk surga gara-gara kesabaran. Ini tolong berdua. Untuk apa dari Hindia? Mana dia lagunya ya? Lah. Oh iya ini dia, oke. Udah masukin, nanti aku puterin lagunya ya Prima. Makasih udah ikutan join. Anjas Moro, assalamualaikum. Selamat pagi, kaulan cantik. Waalaikumsalam. Sepada update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Setelah semalam tuh diguyur hujan deras. Alhamdulillah dagangan ibu aku jam segini udah habis semua nih Kak. Jam 8 tadi ya, jam 8 kurang gitu ya. Ih gokil, ini kayaknya orang-orang pada lapar nih pagi-pagi. Karena kalau cuaca dingin tuh emang bawanya lapar tuh sama berdua. Ikutan topiknya ya Kak. Aku pribadi masih sering belanja online. Sebenarnya belanja online itu mempermudah kita dalam berbelanja. Tapi kalau udah ada pajak makin mahal. Juga yang ada kita belanjanya offline lagi. Karena kalau ada pajaknya makin mahal juga harga jual suatu barang itu. Iya kan? Request lagunya Shawn yang Easy. Semangat siaran kalian cantik, saya dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, makasih juga udah ikutan gabung ya. Aku udah masukin lagunya, tinggal kamu dengerin aja. Dan kayaknya abis ini kita punya topik baru tolong berdua. Kira-kira apaan, nanti kamu pantengin aja. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang udah di request.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Produ FM, teman terbaik kamu.

Raden Tanju Mira Hits Music Station tahun berdua. Kita lanjutan dari tadi ya guys, topiknya soal belanja online. Kasih tahu kau Ulan hal terreceh yang pernah kamu beli. Iya. Kasih tahu aku hal terreceh yang pernah kamu beli secara online guys. Apakah itu? Kalau dari Ulan sendiri, aku pernah beli hal receh ya. Receh banget nih. Oh iya, nih menurut aku bener-bener receh tuh, receh banget tuh Om Pradua. Jadi ceritanya itu aku beli satu kan, kalau misalnya kita mau maskeran yang untuk komedo di hidung gitu kan, itu dia suka ada kertas putihnya gitu guys buat ditempel. Jadi kita pakainya itu olesin dulu cairannya, habis itu baru ditempel sama kertas untuk komedonya gitu kan. Jadi aku karena kehabisan kertasnya ini, aku beli lah tuh secara online si kertas ini guys. Kertas doang, bener-bener kecil sepetak gitu, kayak persegi panjang, ukurannya lebih kecil daripada HP guys. Sekecil itulah pokoknya. Dan cuma itu doang lah, iya cuma itu aja yang aku beli. Nah untungnya waktu itu kayak gratis ongkir sih. Terus harganya juga cuman 7.000 kalau nggak salah untuk Mopra 2. Kayaknya itu adalah barang termurah yang aku beli secara online guys. 7.000 rupiah. Oh my god. Untungnya nggak kena ongkir. Dulu masih ada kayak gratis ongkir gitu loh. Kalau sekarang kan ada minimal ya, minimal belanja sekian baru dapat gratis ongkir. Sekarang juga cuma potongan gitu. Nggak tahu deh nanti kalau per 1 Oktober kayak gimana ceritanya nih dari e-commerce kita. Kamu yang pengen ikutan join lagi untuk request lagu masih bisa banget sampai nanti di jam 9 ya. Masih ada setengah jam. Kalau mau ikutan join, kasih tahu ke Ulan Tom Pradua hal terreceh apa yang pernah kamu beli secara online. Sama request lagu gabung sama kayak tadi juga. Sorry banget kalau misalnya tadi aku ada ini ya, ada agak-agak telat gitu bacain postingan dari kamu. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya, gitulah guys. Kata sabar itu gak ada batasnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

aja langsung ya guys, karena setelah ini kita bakal lanjut ke Berandasa kita di jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Terakhir dari Prima, lanjut Kak Ul, apa tuh? Beli hal receh di online shop, paling ya makanan harga goceng basreng-basrengan gitu. Tapi itu masih normal aja kayaknya. Tapi itu membuktikan kalau aku belum beli mate. Kalau aku beli memang karena butuh, bukan keinginan. Keren juga aku, Ma. Thank you. Request lagunya Versa dengan Melawan Hati tuh Om Pradua. Makasih udah ikutan gabung ya Prima ya. Thank you juga buat semuanya. Sampai jumpa lagi di sepada selanjutnya tuh Om Pradua. Habis ini Ulun nemenin kamu di Beranda Stasita sampai jam 10 pagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

satu perantauan jumpinan untuk mantar baik kamu. Teman perdua, kita hari ini beranda sacita mau ngomongin salah satu, mungkin bukan satu aja deh, beberapa tempat-tempat wisata di Indonesia yang ternyata juga punya identik keidentikan dengan sakral gitu, teman perdua. Nah, kalau ngomongin tempat wisata di Indonesia, mungkin yang kita bayangin pantai, gunung, air terjun, atau tempat yang instagramable banget lah ya. Tapi ternyata Indonesia tuh punya banyak tempat yang bukan cuma indah secara visual, tapi juga punya nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang kuat buat masyarakat setempat. Ini yang menarik guys, ada tempat wisata yang terlihat seperti destinasi wisata biasa, tapi buat masyarakat lokal, tempat ini tuh punya makna yang jauh lebih dalam. Ada yang dianggap suci, ada yang jadi lokasi ritual adat, bahkan ada aturan tertentu nih yang perlu dihormatin kalau kita berkunjung. Contohnya ada kawasan Gunung Kawi di Jawa Timur. Terus juga ada Pura Besakih di Bali. Terus ada kawasan Keraton Yogyakarta. Ini sampai beberapa tempat di pesisir dan gunung yang masih dipercaya punya nilai sakral oleh masyarakat. Jadi kalau kita datang ke tempat kayak gini nih, mindsetnya tuh jangan cuman wah fotonya bagus sih, bagus nih kalau foto di sini. Tapi juga okay, apa yang harus aku hormati ya di tempat ini? Apa yang harus aku hati-hatiin ya? Karena traveling itu bukan cuman soal kita mendapatkan pengalaman, tapi juga soal bagaimana kita menghargai tempat dan masyarakat yang kita datangi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Pradua, kita geser dulu ke Bali ya. Kalau ngomongin tempat yang punya nilai spiritual sangat kuat, Bali itu salah satunya guys. Pastinya Pura Besakih. Pura ini dikenal sebagai kompleks pura terbesar dalam salah satu pusat keagamaan Hindu yang sangat penting di Bali. Lokasinya ada di lereng Gunung Agung. Yang menariknya guys, kawasan ini tuh bukan sekedar tempat yang bagus buat dikunjungi atau difoto, tapi juga masyarakat di sana, masyarakat Hindu Bali ya lebih tepatnya, Pura Bekasi ini membuat mereka tuh punya kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan. Nah makanya kalau kita sebagai wisatawan berkunjung nih, ada etika yang perlu diperhatiin. Misalnya soal pakaian, kita gak bisa ya datang dengan pakaian sembarangan. Kayak kalau kita mau pergi ke mall atau mungkin nongkrong di cafe shop, biasanya tuh ada ketentuan berpakaian yang harus dipatuhin kalau mau masuk ke kawasan pura. Dan satu hal yang paling penting, gak semua area di tempat sakral otomatis merupakan area wisata yang boleh kita masukin ya guys. Ini nih yang kadang suka dilupain. Karena kalau udah lihat tempat yang cantik, menarik, tangan tuh kayak refleks gitu ya ngambil kamera. Padahal sebelum foto kita perlu tahu dulu boleh apa enggak. Jadi kalau teman perdua, suatu saat kamu berkunjung ke tempat-tempat sakral kayak gini, jadilah wisatawan yang aware ya. Tanya aturan lokal, ikuti petunjuknya, dan jangan menunggu orang yang sedang beribadah atau melakukan upacara. Karena menghormati budaya lokal itu sebenarnya bagian dari pengalaman traveling juga. Setelah ini kita lanjut lagi ke tempat yang gak kalah menarik. Kira-kira di mana? Ikutin terus ya.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Saya Siska Sukmawati, Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Orang tuh punya tujuan buat cari kulineran. Aduh, emang di sini tuh surganya kuliner ya, Taman Pradua. Tapi di tengah hiruk pikuk Jogja ada satu tempat yang punya sejarah dan nilai budaya yang sangat kuat, yaitu Keraton Jogja. Ini bukan cuman bangunan bersejarah atau tempat wisata. Keraton ini tempat pusat kebudayaan dan jadi bagian penting dari sejarah Kesultanan Yogyakarta. Terus di dalamnya itu ada berbagai tradisi, tata kehidupan, ada simbol, sama benda-benda yang punya nilai budaya, guys. Makanya kalau kita datang ke kawasan Keraton, kita juga perlu menjaga sikap ya. Jangan asal menyentuh benda apapun. Jangan memasuki area yang memang diperuntukkan buat kegiatan tertentu, dan tentu aja tetap menghormati aturan yang berlaku. Nah, ini menarik banget karena kadang kita sebagai wisatawan tuh melihat sebuah benda sebagai barang yang lama gitu ya. Tapi buat masyarakat atau komunitas budaya, benda ini tuh punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi ada perbedaan antara kuno dan bernilai budaya ya, guys. Sesuatu yang kelihatannya sederhana bisa aja tuh punya cerita panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dari sini kita belajar kalau wisata budaya itu bukan cuman datang, foto, upload, terus pulang, tapi ada proses memahaminya juga. Kita datang sebagai tamu, jadi sudah seharusnya menghargai rumah budaya yang sedang kita kunjungi, Taman Pradua. Dan masih ada satu tempat lagi, ini cukup menarik juga, Taman Pradua. Banyak banget hubungan kuatnya dengan tradisi masyarakat dan alam. Kita bahas setelah lagu ini ya.

0: Kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah gimana mau nyaman? Sampah nih sampah, banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai di pantai, sampahnya dibawa pulang dong.
4: Lagu di Pro 2.

By the way, tolong peradu, kita udah sampai di sesi terakhir ya guys. Tapi di sesi terakhir ini aku juga masih punya satu tempat lagi yang perlu kamu datengin, tapi juga memerhatikan etikanya ya. Ada beberapa tempat yang tadi kita udah bahas bersama-sama tolong peradu. Karena emang Indonesia itu kaya banget ya, bukan cuman kaya destinasi tapi juga kaya cerita, kepercayaan, tradisi, dan warisan budaya. Tempat yang kita lihat sebagai destinasi wisata itu bisa jadi punya arti yang jauh lebih dalam lagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Aku juga kemarin sempat main ke mana ya? Oh, Candi. Lupa. Candi Prambanan. Borobudur juga udah pernah, tapi lebih lama di Prambanan. Nah, jadi waktu itu kebetulan ada anak-anak sekolah yang kayaknya lagi study tour. Terus mereka lagi masuklah, naiklah kan. Kan Candi Prambanan itu kan tinggi-tinggi tuh tangganya. Pas mereka naik itu ada beberapa tempat yang udah digarisin gitu loh. Artinya enggak boleh lewat situ. Jadi sayangnya nih mungkin karena anak-anaknya tahun kedua, jadi kayak yang penasaran. Mereka main masuk-masuk aja tuh. Aku tegur sih. Cuman aku kayak yang, ini benar enggak sih aku tegur mereka gitu. Terus aku bilang, "Di, enggak boleh masuk situ, Di." gitu kan. Terus kata dia, "Oh iya, Kak." Tapi dia keluar lagi gitu. Setelah itu, teman-temannya pada masuk-masuk aja. Udah, aku kayak yang udahlah, masih susah kalau udah rame-rame gitu pada masuk semua. Soalnya aku bukan yang jaga gitu, aku juga wisatawan kan. Jadi cuma ngingetin doang. Nah, cuman itu contoh kalau misalnya kita datang ke tempat-tempat yang sakral, ada etika-etika yang perlu kita jaga tolong peradua. Datang sebagai wisatawan, bersikap sebagai tamu. Artinya kita boleh menikmati keindahan tempatnya, boleh belajar sejarahnya, boleh ngambil foto kalau emang diperbolehkan. Tapi jangan lupa untuk menghormati aturan. Alright, thank you banget untuk hari ini. Sampai jumpa lagi tolong peradua. Ulan waktunya pamit. Sampai jumpa besok. I'll see you guys. Bye-bye.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun kedua setelah lulus kumlot dari UI, ada seorang pria merayakan pencapaiannya dengan cara unik dengan traveling keliling Indonesia sambil tetap mengenakan toga. Dia membagikan sejumlah konten saat mengunjungi berbagai tempat mulai dari naik pesawat rute Jogja-Lombok, Malioboro, Lombok Timur, Bromo hingga Curug Tempuk Sewu. Aksinya kemudian mendapat beragam respon positif dari warganet yang menilai hal ini sebagai bentuk apresiasi untuk pencapaian diri sekaligus bisa memotivasi dengan orang lain. Informasi selanjutnya, setelah viral terkait dugaan pungli di alun-alun Kidul, pemilik food truck mengaku dihubungi sejumlah pihak, termasuk lingkungan keraton dan kepolisian. Paguyuban parkir kemudian mengembalikan 3 juta rupiah dari total 6 juta rupiah yang sebelumnya dibayarkan. Dia berharap kejadian ini menjadi perhatian pemerintah supaya pungli bisa diberhentikan dan UMKM bisa berjualan dengan aman.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik, pemandangannya juga udah keren. Tapi sampainya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: I could have my Gucci on.
4: Kamu lagi dengerin 92.1 Run BFM, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
10: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
11: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
10: Betul, tak. Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
11: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
10: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
11: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
10: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
11: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
10: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau?

Masih berkenal di Teman Pro 2, udah kamu udah datang ke Festival Mooncake Teman Pro 2? Banyak sih di situ bazarnya. Kayaknya kalau di Jalan Merdeka, kalau udah ngomongin tentang bazar, Teman Pro 2 banyak banget ya. Di sana banyak banget pilihan untuk kamu bisa nikmatin makanan apa saja, jajanan apa saja, atau minuman yang lagi trending atau lagi rame banget Teman Pro 2. Jadi kamu bisa cek aja di sana nanti malam Teman Pro 2, kalau enggak salah nanti malam juga masih ada ya di sana ya. Di situ di Festival Mooncake 2026. Kalau terakhir Aldi itu waktu itu kesana memang kondisinya belum makan Teman Pro 2 dan pengen nyari makanan yang agak berat, ketemulah nasi tim ayam. Nah jadi di situ tuh ada nasi tim, dan itu Aldi sebenarnya lebih ke random sih Teman Pro 2, belum pernah ngerasain dan juga tidak melihat rekomendasi dari orang. Jadi kayak pas jalan ngelihat nasi tim ayam, kayaknya ini menarik gitu. Jadi dia itu nasi tim ayam ini Teman Pro 2, rupanya tuh dia dalam satu wadah dikukus Teman Pro 2. Jadi di wadah tersebut tuh udah ada ayamnya. Jadi di ayam tuh ada ayam, ada jamur, jadi ada potongan ayam, potongan jamur dan lain sebagainya Teman Pro 2. Lalu juga ada nasinya, dan itu di wadah tersebut lalu dikukus. Nah pada saat dikukus itulah, jadi pada saat kita beli itu diambil dari kukusan langsung Teman Pro 2, diletakkan di sebuah tempat kayak wadah plastik gitu. Ya bukan plastik sih, pokoknya wadah makanan lah Teman Pro 2. Diletak di situ Teman Pro 2, langsung dimakan dalam kondisi yang memang lagi panas-panasnya. Beuh, enak sih Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau nyobain, itu yang kemarin Aldi cobain. Dan minumannya lebih seringnya Aldi beli air mineral, belum cobain yang manis-manis. Kayaknya karena mungkin lagi kurangin yang manis-manis, jadi waktu itu beli air mineral Teman Pro 2. Tapi habis itu nanti Aldi ada jajan juga kue koin dan lain sebagainya. Enak banget semuanya Teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu penasaran dengan jajanan-jajanannya apa aja di sana, juga kalau nggak salah ada mochi, lalu juga ada apa lagi ya Teman Pro 2, ada empek-empek juga ada kalau nggak salah Aldi. Lalu di sana juga ada taco, sushi taco Teman Pro 2 juga ada Teman Pro 2. Lalu di sana juga ada ini omelet samyang, itu juga ada Teman Pro 2. Ada juga gyoza, kamu bisa cobain juga di sana. Pokoknya kalau di bazar di Festival Mooncake itu banyak banget jajanan atau cemilan-cemilan yang bisa kamu cobain Teman Pro 2. Ya, bisa langsung aja ke sana. Dia bukanya tuh kalau enggak salah Aldi dari sore deh ya. Kayak jam-jam 5 atau setengah 6 itu udah buka sepertinya. Ada beberapa bazar yang udah buka. Dan sampai malam, sampai jam 11 maybe. Tapi dia sampai tanggal berapa ya kalau enggak salah Aldi, dia tuh sampai tanggal di akhir bulan ini kalau enggak salah mungkin. Dia pokoknya Festival Mooncake ini memang diadain setahun sekali Teman Pro 2 ya. So, langsung saja malam hari ini mumpung masih hari libur kamu ramein. Kalau semalam tuh rame banget.

Selamat datang para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 谢谢午后广播电台 Broadway 92.1。
1: 嗨，大家下午好，又欢迎您回来到我们的印度尼西亚广播电台92.1 Broadway。
0: KBBI, Great Pleasure Bahasa Internasional. Ngomong tiba-tiba ke KBBI ngomongnya.
1: Nggak tahu gue.
0: Kita di minggu ini mau ngomongin tentang olahraga, karena banyak banget orang-orang yang bisa dibilang FOMO ya. FOMO nggak sih, kok kayak banyak tiba-tiba olahraga.
1: Hah, enggak lah, kan hidup sehat memang.
0: Betul.
1: Itu kan memang anjuran.
0: Betul. FOMO untuk
1: kok
0: hidup
1: FOMO?
0: Sehat. FOMO untuk hidup sehat itu bagus.
1: Bahasanya nggak ya, FOMO kan? Dong.
0: Jadi...
1: ya memang itu yang harus dilakukan.
0: Betul.
1: Kenapa FOMO?
0: Tapi dulu-dulu tuh gak banyak, sekarang tuh makin kesini makin
1: enggak,
0: banyak.
1: Enggak, bukan sekarang, bukan dulu, bukan gak banyak. Dulu itu mungkin orang enggak olahraga ngepost. Tidak ngepost.
0: Yo, oke okay. Yeah. Kalau sekarang kan ngepost.
1: Saya udah berada di masa
0: ngepost.
1: Main bulu tangkis gak ngepost saya.
0: Hmm.
1: Tapi kan ada orang yang karena jarang main bulu tangkis.
0: Betul.
1: Tiba-tiba ke gor dia mulai.
0: Betul. Posting, main nggak seberapa, yang penting posting.
1: Mainnya pukulan cuma 3. Itu di depanku juga ada yang tiba-tiba boxing, gue tau nggak main.
0: Tapi emang ampun gitu,
1: bang.
0: Intinya kalau FOMO untuk kesehatan ya, untuk kebaikan kayak olahraga itu nggak apa-apa ya, Pak Charlie ya. Karena banyak tuh teman-teman yang pada bilang kayak,
1: nah diriku masih kayak kenapa harus pakai kata FOMO?
0: Iya, soalnya teman-teman tuh banyak yang kayak, ih FOMO banget sih olahraga tiba-tiba kayak gitu kok.
1: Oh,
0: nah jadi Nura tuh
1: bahasa anak muda
0: betul,
1: sekarang.
0: Betul, jadi
1: ya.
0: Nura tuh mau nyemangati teman Pro 2 nggak apa-apa FOMO kalau untuk olahraga gitu.
1: Iya, yeah, selagi fear of missing out, there is something that is good.
0: Betul.
1: How the tong si chiu yao xie.
0: Artinya
1: barang yang baik tuh harus dipelajari.
0: Betul. FOMO untuk kayak hal-hal kayak gitu gak apa-apa. So
1: benar.
0: Kan jangan FOMO hal-hal yang ya berlebihan, yang aneh-aneh gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay, kita ngomongin cabang olahraga. Yang pertama yang santai-santai dulu lah, yang mainnya sambil duduk tapi otaknya bekerja. Mainnya sambil duduk tapi otaknya bekerja, berpikir.
1: Pingpong paralimpiade.
0: Bukan dong.
1: Bukan. Dia sambil
0: iya lagi
1: paralimpiade tapi.
0: Iya sih. Iya. Yeah. Kita ngomongin main catur, main catur.
1: Oh lagi itu soalnya Grand Chess ini kemarin-kemarin baru di Singapura.
0: Oh iya.
1: World Tournament.
0: Oke. Nah, jadi kita mau ngomongin yang tentang main catur, teman Pro 2, bahasa Mandarinnya Xiaqi.
1: Iya, Xiaqi.
0: Xiaqi.
1: Xiaqi.
0: Terus juga ada ini yang biasa rutin dilakukan sama ibu-ibu seminggu sekali.
1: Rumbi. Olahraga.
0: Senam.
1: Setiap hari loh sekarang. Mana mereka?
0: Oh iya, tapi biasanya seminggu sekali, hari Minggu di Pamedan.
1: Oh enggak, mereka setiap Rame. Hari juga. Setiap hari juga ada. Mereka senam.
0: Oh iya. Soalnya Nora taunya yang ramai di hari Minggu kan.
1: Oh, iya,
0: di Pamedan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Good so, lah kalau sana udah tiap hari.
1: Apa itu senam?
0: Senam itu ti chow.
1: Ti chow, ti itu badan, chow itu senam.
0: Oh, oke, okay. Gerak-gerak gitu
1: iya,
0: ya.
1: Gerak.
0: Ti chow.
1: Chow.
0: Hmm.
1: Yes.
0: Then terus
1: ada
0: juga atko, hati apa hati?
1: Sing.
0: Berarti suci sing gitu, menembak suci. Hati kamu. Gak boleh ya kok. Ya udah deh, menembak aja.
1: Oke okay,
0: ya udah menembak
1: minggu kemarin dia si hati aja. Gak tahu
0: menembak
1: kenapa
0: suci
1: yes correct
0: suci
1: ya, jangan salah nada nanti jadi supir.
0: Oh gitu,
1: suci sama suci.
0: Oh bisa ya.
1: Iya, supir itu suci. Kalau menembak.
0: Oh
1: se-ci.
0: Iya. Seci supir.
1: Ya, seci.
0: Seci datar ya. Kalau menembak
1: seci.
0: Seci.
1: Ya.
0: Tekan dulu. Seci.
1: Ya,
0: oke. Cago kali dorannya. Lanjut, ada sepatu roda.
1: Sepatu roda.
0: Apa? Lunhua. Sepatu roda. Lunhua.
1: Terbalik dong.
0: Jadi
1: hua lun.
0: Di catatan dulu aku kayak gini.
1: Gak tau lu nyatet dari mana.
0: Salahin YouTube, YouTube.
1: Hualun.
0: Alright.
1: Apa lagi?
0: Angkat besi.
1: Angkat besi. Jicong. Betul?
0: Jicong.
1: Ayo catatan apa yo?
0: Sama.
1: Oh iya sama.
0: Jicong.
1: Yes, jicong. Good.
0: Cong atau cung kok?
1: Cong. Jicong.
0: Cuicong. Cuicong. Oke. Ada atletik.
1: Atletik apa tuh?
0: Atletik itu apa ya? Atletik. Tianqing.
1: Hmm?
0: Tianqing.
1: Hmm, kok nadanya aneh?
0: 田径
1: Yes, it's 田径
0: 田径
1: Yes, correct.
0: Okay. Satu lagi deh, satu lagi. Mendayung
1: Mendayung. Mendayung dua tiga aja. Pulau tersaut.
0: Betul.
1: Terlampaui.
0: Ini benar gak ya, Nora?
1: Betul, coba. Belum disebut.
0: Hua cuan.
1: Gak tekan dong.
0: Hua cuan.
1: Hua cuan, correct.
0: Hua cuan.
1: Nadanya dilihat baik-baik.
0: Naik ke atas ya. Hua cuan. Oke deh, teman pro 2. Cukup ya, segitu dulu ya. Kita break lagu dulu, teman pro 2, biar gak mumet ya dengan olahraga-olahraga ini, karena olahraga favorit kita belum muncul kok.
1: Oke.
0: Si paling badminton. Oke deh, stay tune terus teman pro 2 di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Masya Allah.

Yang udah punya inceran teman pro 2 buruan, ntar diambil orang. Emang kalau misalnya buru-buru, emang kita orangnya. Selamat hari Minggu teman pro 2. Di siang hari ini, are you free today? Yeah, free hatin.

dunia olahraga, sport, atau juga tentang otomotif sama Prodo, boleh banget. Kali ini informasi datang dari MotoGP Mandalika yang semakin dekat teman Prodo. Jadi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini juga semakin dekat, 3 pekan jelang race. Antusias menuju Lombok itu juga terus naik, sampai okupansi akomodasi di NTB pun juga sudah mendekati 100%. Dan melihat tingginya permintaan, Injourney bersama ITDC, Pemprov NTB, MGPA, dan stakeholder terkait menyiapkan 66 extra flight dari dan menuju NTB selama periode event. Dan buat yang belum ke bagian penginapan, ada juga official camping ground di Kuta Beach Park The Mandalika yang mulai beroperasi 8 Oktober 2026. Tapi MotoGP di Mandalika bukan cuma soal nonton race doang. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal termasuk 2.200 volunteer dan 213 UMKM bakal ikut terlibat. Jadi kalau Oktober nanti mampir ke Mandalika, sekalian luangin waktu ya buat explore kuliner, budaya, destinasi, dan berbagai pengalaman di lokal NTB juga teman Pro 2. Ih, bentar lagi teman Pro 2, seru banget. Yaudah deh buat kamu jangan beda frekuensi dulu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kok lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
3: Lagi bikin gambar.
2: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
3: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
2: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
3: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
2: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
3: Adalah sikit.
2: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
3: Kan aku makainya dikit aja, weh.
2: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Pro 2 Kepala BIN jadi ketua PBS e-sport sebut akan memperkuat ekosistem dan pembinaan atlet. Pro 2 Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai ketua umum pengurus besar e-sport Indonesia bersama jajaran pengurus baru. Herindra yang sebelumnya dikenal sebagai perwira tinggi TNI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara akan memimpin PBSI untuk periode 2026-2030. Di bawah kepemimpinannya, PBSI akan fokus memperkuat pembinaan dan prestasi atlet yang mengembangkan kompetisi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun lingkungan e-sport yang profesional dan berdaya saing. Pengukuhan tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan e-sport nasional. Dan meskipun demikian, Pro 2 pembeliannya sebagai Ketua PBSI SI menuai pro kontra sejumlah warganet mempertanyakan background Herindra di dunia e-sport. Teman Pro 2,

0: 10 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Perdua. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasi aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: lain. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ke top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart ke top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apalagi yang bikin viral dari seorang Naik Yula. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Ya, minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi

0: Tinggi, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: menyanyi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produa, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produa, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produa, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produa, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

mendengar ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih, Kak. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 2 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Fitty Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget menurut dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Bro, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Bro 2 bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: kedua tema kedua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: lihat ya, setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. You're still listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Jumpinang, teman terbaik kamu. Hai, Teman Pro 2. Sama Adele dulu ya. Tapi aku cuma mau announce ke kamu kalau sebentar kamu akan mendengarkan dan juga teman-teman bisa menyaksikan langsung ya Illis Corner sampai jam 5 sore. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi Teman Pro 2, tetap stay tune on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Jumpinang, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes. Welcome back to English Corner. Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Hari ini ada Ulan yang hadir untuk nemenin kamu, tapi enggak sendirian pastinya. Hari ini kita bakal seru-seruan di English Corner. Dan kali ini adalah pertama kalinya Ulan kayaknya baru interaksi langsung sama Coach Charlie. Halo, Coach Charlie.
1: Halo, teman Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Yuhu.
1: Asik.
0: Biasanya kan munculnya di KBBI ya?
1: Bener.
0: Sama Angela.
1: Sama
0: Adele.
1: Betul.
0: Sama Cici Nura.
1: Sama Cici Nura tapi di Mandarin Corner kalau
0: oh
1: dia.
0: Oh iya, beda ya.
1: Beda kalau
0: bukan dia. Bukan Inggris, dia Mandarin, makanya panggilnya Cici.
1: Tapi kemarin Inggris juga sih. Kemarin dia sudah sempat Inggris waktu di sesi pertama English Corner. Mm-hmm. Barengan dia waktu bawa anak SD Swasta Bintang.
0: Jadi udah cobain dua-duanya lah ya dia.
1: Iya, dia udah lulus lah, udah polyglot dia banget.
0: Asik. Wah, enak juga ya jadi host gitu ya. Jadi belajar.
1: Jadi belajar, jadi polyglot. Nanti bentar lagi dia jadi diplomat mungkin.
0: Wow, kayaknya dia bakal jadi atasan aku sih setelah itu.
1: Luar biasa.
0: Alright, ke Charlie. Ini kayaknya pertama kali ya kita interaksi bareng. Bener. Karena Ulan kan cuma taunya dari KBBI tuh, kue belajar bahasa internasional. Hari ini Ulan langsung ketemu sama Coach Charlie. Boleh ceritain gak sih Coach Charlie kenapa Coach Charlie itu bisa hadir di sini hari ini? Sebagai apa? Cuman yang satu Ulan tahu, Coach Charlie itu kepala sekolah ya?
1: Iya, saya bisa duduk di sini hari ini. Uh-huh. Terima kasih kepada guru saya. Ini udah ada guru saya juga duduk di sebelah saya.
0: Yeah.
1: Beliau adalah sekarang guru SMP 5 dan juga ada adik-adik SMP 5 yang luar biasa yang sudah hadir bareng. Dan saya dulu di SMP Bintan, beliau ngajar di SMP Bintan, guru bahasa Inggris saya.
0: Fun fact ya.
1: Jadi ini kayak regenerasi dan berarti guru ini berhasil mencetak muridnya bahasa Inggrisnya oke dan bisa sampai jadi kepala sekolah.
0: Wow. Boleh kenalan dulu langsung sama bapaknya gak sih? Halo bapak, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya pak ya. Bapak namanya panggilannya memang Pak Zulkifli, panggilnya Pak Zul atau kayak gimana nih pak?
2: Zul saja.
0: Oh Pak Zul, memang panggilannya. Kalau Coach Charlie panggilnya Pak Zul.
2: Mister.
0: Oh iya. Karena guru bahasa Inggris, kalau cewek miss, kalau cowok mister gitu. Mister Zul gitu. Yeah. Oke, okay, berarti ini gurunya, dulu gurunya Coach Charlie.
2: That's right, benar.
0: Dari SD.
2: SMP.
0: Oh, dari SMP. Dari SMP guru SMP. Coach Charlie, nyangka enggak sih Coach Charlie jadi kepala sekolah sekarang?
2: Sebenarnya enggak nyangka karena kalau saya lihat dulu bakatnya sih di bisnis kayaknya.
0: Oh iya pula lah kan, biasa orang-orang Cina ini jago dagang gitu, bisnis kelihatannya ya. Tapi sekarang jadi kepala sekolah, perasaan Mr. Zul gimana setelah ngelihat murid didikannya dulu jadi kepala sekolah, ibaratnya tuh di atas Pak Zul juga sekarang ya. Enggak ya? Ya maksudnya kan kalau kan kepala sekolah lebih tinggi. Secara apa tuh susunan jabatannya gitu. Gimana?
2: jadi ya saya merasa bangga, I'm proud of him because he can give a good support for Tanjung Pinang, especially education in Tanjung Pinang because not many young men who interested in education. So we need the man like Charlie. So we hope through this program the other one outside will follow him, will give inspiration to this program.
0: Ih, mukanya Coach Charlie tuh, liatin mukanya Coach Charlie guys. Kayak ada yang merah-merah, apa itu ya? Salting. Salah tingkah banget loh. Oke. Okay. Tapi berarti Mister bangga banget ya, karena kan dulu ibaratnya masih kecil, kayak gimana dulu Coach Charlie anaknya pas sekolah-sekolah dulu? Kan sekarang kepala sekolah nih ketemunya.
2: Waktu sekolah dulu, seingat kami dia suka berkelompok. Mereka sering teamwork gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Anaknya ekstrovert gitu ya?
2: Sering bergaul dengan teman-teman yang mudah bergaul, easy.
0: Anak basket?
2: Iya.
0: Masa sih? Aduh, dulunya anak basket ya Coach Charlie? Oh siap, basket SMP Bintan dulu. Tapi kalau sekarang kan Mr. Zul udah gak di SD Bintan lagi ya. SMP Bintan. Oke, okay. Kita gak mau bahas basketnya. Biar panjang ya. Tapi kita mau nanya, kalau sekarang kan Pak Zul sekarang ngajar di SMP 5 ya, SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Dari tahun berapa, Pak?
2: I have been teaching since 2014.
0: Okay.
2: Dari sejak 2014.
0: Udah lama banget. SMP sekarang 2026.
2: 2026.
0: Berapa tuh, 12 tahun ya?
2: Yes.
0: Oh,
2: before I teach another school, SMP 12, SMP 7, SMP 1.
0: SMP 1, SMP 7, sama SMP 12. Oke. Okay. Sampai sempat di SMP Bintan.
2: SMP Bintan.
0: Tapi pertama kali di SMP Bintan?
2: Pertama kali kalau saya itu ngajar di SMP 1.
0: Oh, SMP 1.
2: Tahun 1995 sampai tahun 2000-an.
0: Siapa yang udah lahir? 1995. Oh, udah SD waktu itu ya. Oke, tapi akhirnya sampai sekarang masih ngajar ya, Pak. Alhamdulillah masih sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, inilah dia. Kita kenalan ke murid-muridnya Pak Zul. Iya, dari yang ini kelas berapa nih? Karena bajunya beda ya. Kan sama-sama SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, tapi bajunya beda. Boleh kasih tahu dulu enggak ke teman-teman Pro 2? Ini lagi pakai baju, kenapa beda? Apakah slek apa gimana nih? Enggak ya, enggak gitu ya. Jangan ya.
1: Jangan.
0: Iya, siap. Gimana tuh, kenapa bajunya beda nih?
1: Go on.
3: Oke, jadi karena ini kita bajunya beda karena yang ini itu bagiannya untuk kelas 9 dan di sana itu untuk kelas 8.
0: Oh.
3: Dan topiknya juga berbeda-beda gitu.
0: Apanya tuh?
3: Untuk kelas 9 akan membahas tentang Tanjung Pinang's culture and food.
0: Oke. Okay. Kalau kelas 8?
1: Kelas 8?
4: Untuk kelas 8, kami memilih untuk membahas topik yaitu our responsibility as a teenager in preventing climate change.
0: Oke, okay, jadi
1: berat. Kelas 9 masih makan aja.
0: Iya, kok keibretan kelas 8 ya daripada kelas 9?
1: Mau buktiin senior-senior mah gak usah berat-berat lah.
0: Oh,
1: udah mau
0: gitu.
1: TKA mereka.
0: Siap. Gitu. Oke okay deh. Tapi nih walaupun topiknya udah di-spill ya tahun pra-2, kita boleh kenalan dulu kali satu-satu sama anak-anak sekolah yang udah hadir di sini. Yang pertama langsung dari deket aku aja.
5: Hello everyone, my name is Jovan Ronald Ng. You can call me Jovan. I'm from SMP 5 Tanjung Pinang and currently I'm in 9th grade. In my free time, I enjoy reading books and running. Reading helps me learn new things while running keeps me active and fresh. I'm learning English since I was in elementary school because I think it's a great tool to connect with more people.
1: Lovely. Pelari culture kayaknya.
0: Iya nih. Gitu.
1: Lancar aja ya. Bagi para pendengar yang
0: gitu ya guys. Di bawah ini
1: ada itu, ada QRIS-nya di situ, di scan aja untuk subtitle.
0: Iya. Kok pakai QRIS sih?
1: QR code gitu. Ada QR code maksudnya.
0: QR code ya, ya bukan QRIS ya, bayaran nih.
1: QRIS-nya bayar ke saya maksudnya.
0: Oh iya.
1: Kan tadi bilang di bisnis kan? Bisnisnya harus masuk lah.
0: Masuk.
1: Nah, masuk.
0: Cocok.
1: Harus dong.
0: Gas. Sebelahnya lagi silakan Adik. Tadi sorry. Ini panggilnya Jovan. Jovan ya, oke.
6: Okay. Okay, hello everyone, my name is Giolardo, you can call me Gio. I'm 14 and currently studying in SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. My hobby is drawing and doing sports such as basketball. Okay, I've learned English since elementary school. I've learned it from playing games and talking to my friends. So I think English is very important and it's a key part for communication and to be successful in the future.
0: Amin.
1: Nice, luar biasa.
0: Saya di basketball.
1: This is a listening test.
0: Ya, basketball kayak, juga loh.
1: Iya, anak basket nanti lah.
0: Iya. Duel.
1: Saya sudah pensiun sebetulnya. Saya main pingpong sekarang.
0: Oh, ala.
1: Dia berubah dari bola agak besar.
0: Kok jadi makin kecil ya?
1: Iya, biasa iring umur.
0: Oke, okay, ke belakang dulu kali boleh ya. Kita boleh, fokus ke kelas 9 dulu. Silakan, Kak.
7: Okay, hello everyone. My full name is Les Victoria Huang, and you can call me Les. I'm also a student at Junior High School No. 5 Tanjung Pinang, and I'm currently in the 9th grade, specifically in class 9-1. So, I like playing badminton in my free time. So, I guess I could say that playing badminton is my hobby. So, how did I become fluent in English? Well, to be honest, at first, I wasn't really interested in learning English at all. However, when my mom enrolled me into my current English course and with the support of the course curriculum, I realized that learning English is important and not that difficult. You just need to pay attention to some important points and practice regularly. My favorite part of English is speaking, especially in debate, because I found out that English debate topic is really interesting and related to our lives. Furthermore, I have read some research saying that English is the most common spoken languages in the whole world, with around 1.1 billion speakers and learners. So, let's say, if our standard is Singapore, with money, I guess I could survive there, because English is widely used, right? And that's become the reason why I'm keen on learning English until this day.
1: Amazing.
0: Aku melihat ekspresi dari Coach Charlie. Itu kayak
1: gue kayak oke.
0: Terpana
1: gua,
0: gitu.
1: Iya, gue kayak oke, habis itu mau kasih soal gitu.
0: Oh iya.
1: Number one gitu.
0: Langsung
1: kayak
0: ya.
1: Kayak listening test gitu. Kayak jadi lagi biar yang denger tuh kayak lagi ngerjain soal gitu.
0: Iya.
1: Seolah-olah kayak ujian TOEFL gitu.
0: Iya, tapi aksennya bagus sih. Iya kan? Good accent. Okay, thank you. Next ini.
8: Hello everyone, my name is Viva Melanie Putri. Mm-hmm. I'm also a fellow student of Junior High School number 5 and is currently in the 9th grade. My hobbies are listening to music and watching TV. I really, really love English media and anime. So basically, watching anime with English subtitles have become a part of me. And it also had become one of the few ways I used to learn English. Like not only through tuitions, even if I did got enrolled in tuition since I was a kid, I also learned English through watching TV, listening to music, etc. And a little bit about my English learning backstory, I actually learned English since I was 4 years old, or basically since I was in kindergarten. And it had become not only a passion of mine, but a part of my soul. Like you cannot separate English from me. I really, really love this language, and I really hope that we can express our love and our informations about Tanjung Pinang's culture through this language. Furthermore, I really hope that you can enjoy my our podcast today.
0: Okay. Ini juga kamu dulu suka belajar dari nonton anime ya, pakai subtitle bahasa Inggris gitu, sekalian bahasa Jepang juga, bahasa Inggris juga.
1: Luar biasa memang.
0: Langsung disabet dua-duanya, bagus juga ya gitu ya.
1: Arigato gozaimasu.
0: Nih, ada semida. Hah, Korea?
1: Sarang he.
0: Okay, next siapa nih? Halo, boleh kenalan dulu.
9: Well, hello everyone, my name is Aldesi Aprila Edison, and I am also a fellow student at SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Well, I first started learning English from my family. Since my family often spoke English at home, so I naturally also became familiar with the language. Other than that, over time, I became more comfortable with the language, and soon English became a part of my everyday life. Mm-hmm. But other than speaking English, I also really enjoy drawing. Drawing has always been one of my favorite ways to express my creativity and to turn my ideas into something that I can see. So I think it's no surprise that I am also fluent in English, and I can say that I'm pretty good at drawing. So I think that's all I can say about myself, and I would like to say that I'm really excited to be able to have the opportunity to share a little piece of Tanjung Pinang with you all.
0: Okay, thank you.
1: Ngeri ya, multi talenta banget ya semuanya.
0: Iya, semuanya disabet ya. Yeah, like terus tuh juga kamu kalau bahasa Inggris belajar pertama kali sama keluarga gitu ya, dari keluarga. Ada memang keluarganya tuh dari kecil udah langsung kayak yang dibiasakan bahasa Inggris. Benar, gitu. Ada juga yang keluarganya mungkin ya tidak bisa bahasa Inggris, ya jadinya kita belajar di luar gitu.
1: Benar.
0: Ya setiap orang starting belajarnya beda-beda emang ya.
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Setiapnya pastinya mereka mempunyai cara. Definitely they will have different ways to learn English, and mm-hmm. it is part of our everyday life, I'm quite sure. And languages sama seperti motonya kantor bahasa, pastinya mm-hmm. kita utamakan bahasa Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Dan harusnya kita pastinya jadinya harus melestarikan bahasa daerah kita, yaitu
0: ya,
1: bahasa Melayu.
0: Bahasa
1: tapi,
0: ibu ya.
1: Dan harusnya kita kuasai bahasa asing. Dan bahasa asing, English. In this economy banget sekarang kan, ya yeah, in this economy, it's not in this digital era anymore, but in this economy, having English as an essential language that you need to know, because people have been learning Mandarin and other languages, like those maybe from anime, you might know Japanese and also Korean. But as Celeste said, one of the most spoken languages in the world, English is on top, second is Chinese. So you see, sebagai orang yang dikiranya akan berbisnis, ya saya bahasa Inggris Mandarin tuh memang, ya itu, kuasain bisnis ya dua itu.
0: Itu
1: ya.
0: Dia kan, itu memang dia.
1: Memang gak boleh
0: masuk.
1: Masuk.
0: Makanya itu dia kenapa muncul di KBBI atau Umpra 2, karena bahasa Inggrisnya bisa, bahasa Mandarinnya bisa, bahasa Indonesianya bisa, bahasa Melayunya bisa. Mm-mm. Ya kan?
1: Saya takut disuruh pantun, jadi gue belum siapin, cuma doang.
0: Oke, kita ke kelas 8 deh, kelas 9-nya udah. Boleh dari yang mana dulu nih? Yang langsung pegang mic aja ya. Boleh, silakan.
10: Hey everyone, my name is Jason Saputra. You can call me Jason. I'm currently 14 years old and my school is Junior High School 5 Tanjung Pinang. My hobby is reading books. I pick up this hobby when I was in fourth grade. Back then, my friends and I always go to the library in my school whenever it's break time. I also learn English from all the book I watch and anime.
1: Another anime. Right?
0: Yeah.
1: It's lovely.
0: Another anime.
1: Yeah, reading books. Soalnya saya tuh tipikal orang yang gak suka komik.
0: Oh yeah.
1: I don't know how to, it's not don't like. It's just that I don't know how to read comics, because every time I read comics, at most I can read up to 12 pages.
0: Oh.
1: Mulai di halaman 12 ke atas saya mulai pusing. Karena mungkin dia banyak gambar kan,
0: naik turun gitu kan. Terus juga kan dia kayak pindah-pindah gitu kan, pindah-pindah, bubble ininya, bubble text-nya.
1: Aduh, udah gak kuat. Jadi dulu tuh dibilang, "Ayo nih komik Shin-chan lucu, komik ini kayak
0: aku baca lagi. Aku suka. Baca kan, baca iya, kan. Baca komik dulu.
1: Jadi aku gak baca sih.
0: Oke, okay, it's okay. Kan dulu main basket.
1: Okay. Tapi dia kelas 4 loh, udah mulai baca loh. Jadinya salah satu itu generasi emas.
0: Iya, amin ya. Oke, lanjut.
1: Ayo sebelahnya.
11: Hello everyone. I'm Louis Perdesa. You can call me Brandon. I'm from Junior High School 5, Tanjung Pinang. You can call me Brandon. Also, specifically, I am from 8-1 class. I learned how to speak English is from, I watch YouTube videos a lot. I used to watch YouTube a lot when I was little. It's like first grade to third grade. I watch YouTube a lot because I have a lot of free time. But I use to watch about Ryan's World. It uses English as primary language, so I began to curious and I learned English by that. Also, I got fluent in English because I use it a lot in my daily life. So I talk with my families, friends. Sometimes I use English. That's it.
1: Okay, thank you so much. Ini udah kayak betul-betul listening English, tapi listening testnya tuh dari berbagai negara gitu.
0: Iya.
1: Beda-beda gitu kan.
0: Artinya aksennya beda-beda semua kan. Bener. Apalagi ada British. Bener, terus tuh, aduh aku suka lagi aksen itu. Okay, halo, lanjut lagi.
12: Hello everyone, my name is Darren and I am 13 years old. I'm a student in SMP Negeri 5. My hobbies are listening to music, sometimes drawing, playing video games, and even chatting with my friends.
0: Mm-hmm.
12: The sport that I like is basketball and also badminton.
0: Badminton.
12: I learned English since I was, I guess, 4 or maybe 5 years old.
0: Okay.
1: That's young.
12: Kindergarten. And I use English like every single day.
1: Lovely.
12: Every day.
0: Okay.
1: Dia ragu, kan? Udah lupa. Every single day. Yeah. Okay, go on.
0: Okay.
12: I live in Skabrenang, which is close to my school.
1: And also
12: so
1: close to RRI, though.
12: I walk to school every day. And that's a little bit about me. Thank you for having me, and I'm excited for what's ahead.
0: Thank you. Tapi dari umur 4 tahun tadi, 4 atau 5 tahun udah belajar bahasa Inggris gitu. Siapa yang ngajarin? Atau belajar otodidak aja?
13: Ya.
0: Kecil-kecil udah bisa.
1: Anak dia juga udah mungkin generasi YouTube.
0: Oh iya.
13: Ya, YouTube.
0: Iya sih, anak kecil sekarang kan YouTuber, udah dikasih handphone ya.
1: Iya.
0: Era digital. Okay.
1: Tidak bisa dilarang.
0: Iya, benar. Itu udah menjadi satu kebiasaan.
1: Benar.
0: Iya. Okay.
14: Hello everyone, my name is Joanne Alicia Odelia Pardede. You can call me Joanne. I am 13 years old and I am go to SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. And specifically in class 8-1. One of my hobbies is traveling because I love visiting new place and experiencing new things. And I also join extracurricular such as codes and flag raising teams. These activities taught me to be more disciplined and responsible. I learned English since I was 7 years old and now I'm more interested in English. That's a little about me. Thank you.
1: Okay, welcome to RRI. Kita love traveling kan?
0: Iya.
1: Ini traveling experience jadinya
0: kan? Iya, benar-benar salah satunya ya. Mau jadi ini gak sih?
1: Kunjungi tempat baru setiap hari.
0: Gitu. Ah, siap.
1: Iya, siap.
0: YouTuber. Ya sekalian nanti nge-vlog.
1: Vlogger gitu
0: kan? Iya, kan selalu jalan-jalan. Okay, next satu lagi.
15: Hello everyone, my name is Alessandra Evangelista and you can call me Sandra. I'm 13 years old and I go to junior high school 5. Now I'm 8th grade, specifically 8-1. My hobbies are listening to music and also watch TV such as like YouTube and Netflix. I have learned English since I was a kid, my dad taught me. And I would like to improve my English by joining this program. That's all for me. Thank you.
0: Oh.
1: Jadi memang ada peran keluarga dan juga pastinya peran tempat les juga ya. Dan pasti perannya yang paling penting adalah peran mereka sendiri.
0: Mau apa enggak gitu ya untuk belajar. Yeah.
1: So, the most important and the best motivator is actually yourself, Sisi, to see the importance of language itself. And English language as one of it, so they try to learn. Ya, inilah ya jadinya bisa selancar ini jadinya. Dan pastinya in between pasti grammarnya ada salah. Tapi apakah langsung kita benerin ya biarin aja.
0: Iya.
1: Toh yang dengar nggak tahu ya paham apa enggak
0: sih. Bener. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya bahasa Inggris ya, kan dulu tuh sebenarnya itu yang bikin kita jadi takut buat ngomong, takut salah karena kayak grammarnya, verbnya, past tense-nya gitu-gitu.
1: Bener.
0: Jadi kayak takut untuk ngomong. Menurut aku sekarang tuh justru lebih baik ya, walaupun mereka salah benar urusan belakangan gitu. Kalau salah tinggal dibenerin gitu. Bener. Kan kalau benar ya bagus.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Bener. Bener tapi aman. Tapi yang penting kan pesan yang tersampaikan udah.
0: Bener. Betul. Kan itu kuncinya kata komunikasi ya.
1: Correct.
0: Kita bisa menyampaikan pesan yang mau kita sampaikan dan orang juga paham apa yang kita omongin gitu.
1: Betul sekali.
0: Nah kalau orang mau tahu dari Pak Mr. Zul ini kan udah dengerin nih semua muridnya hari ini yang menjadi perwakilan datang ke sini gitu kan, udah memperkenalkan diri satu-satu, mereka juga kasih tahu mereka tuh hobinya apa, terus juga belajarnya dari kapan. Kalau dari Bapak sendiri setelah mendengar semuanya udah menyampaikan dengan bahasa Inggris yang selama ini Bapak juga ikutan mengajar di SMP 5 ya Pak, ya, gimana benar. Perasaannya Pak?
2: Perasaannya tentu sebagai guru, I feel flattered because they have practiced English with their friend, with their family, and the goal of language is for communicate. And today the proof that they can use English for to communicate with the other people.
0: That's all. Okay, berarti kalau dari Bapak tuh ngajar di sekolah sekarang kan ya masih dengan buku dan segala macam itu biasa ya Pak. Tapi menurut Bapak dengan era sekarang ini sebaiknya tuh anak-anak nggak cuma dari buku aja. Kalau misalnya belajar dari yang lain, dari Bapak arahannya di mana Pak?
2: Karena belajar yang baik itu tentu bahasa itu kan ada 4 skill, ada listening, ada reading, ada speaking, ada writing. Nah, unsur utama itu listening, berarti mereka menonton watching, nonton TV, nah lalu mereka bisa
0: dengerin speaking,
2: musik, ya,
0: gitu
2: ya. Musik. Seperti yang tadi mereka contohkan bahwa mereka lewat anime dan berbagai macam YouTube, itu membantu sekali.
0: Iya.
2: Dan juga enjoy bahasa Inggrisnya jadi.
0: Iya benar, karena kalau belajar dari buku itu kayaknya kalau untuk yang verb gitu-gitu enak belajar dari buku ya. Karena kan dia kayak lebih ditegasin gitu, tapi kalau untuk yang daily, keseharian, enak belajarnya dari yang kayak lagu gitu, film gitu ya Pak ya. Oke, nah ini semuanya udah kenalan, tadi tuh udah disampaikan topiknya. Tapi coba aku tanya sama Coach Charlie aja nih, karena kan aku sebenarnya bingung ya, Coach Charlie itu kan bukan sekolah SMP 5 ya, bukan kepala sekolah di SMP 5 gitu.
1: Jangan, guru saya tuh kepala.
0: Iya.
1: Guru juga.
0: Gak boleh ya.
1: Iya,
0: kok guru semua ya di sana ya?
1: Iya, kebetulan iya, ketahuan umur kan jadinya.
0: Iya, enggak masalah. Gak apa-apa. Kita enggak salah fokus itu.
1: Spill, gitu, yes. Kan. Jadinya memang karena beliau Mr. Zul udah ngajar di SMP 5 dari 2014 dan kebetulan itu waktu saya udah pulang kuliah. So udah balik lagi ke Tanjung Pinang after 2011. 2011 itu saya pulang dan udah mulai ngajar kan, udah memang lanjutin. Sebenarnya bukan mulai tapi lanjut ngajar. Dan anak-anak waktu dulu tuh masih FLS 2N ya, masih FLS 2N. Jadi saya memang hobi banget storytelling. Jadi Mr. Zul bilang, "Ayo Charlie bantuin lah, bantuin Bapak gitu. Adik-adik storytelling nih gitu." Jadi kita bantuin anak-anak storytelling bisa sampai provinsi, sampai ke nasional gitu.
0: Oh, kombinasi, kolaborasi.
1: Jadi kolaborasi dari dulu. Yeah. Jadi sekarang kalau ada apa-apa pasti ingatnya, "Oh, SMP 5 dulu. Enggak apa-apa, ayo mari English Corner gitu."
0: Makanya lah ada Coach Charlie hari ini walaupun dia bukan orang SMP Negeri 5 Tanjung Pinang.
1: Benar.
0: Ya, kan?
1: Tapi ya
0: berkat, ada peran
1: berkat karena memang guru yang mengajar di sana kebetulan juga guru saya dan udah memang bantu sih dari waktu itu gitu jadi udah ada itulah hubungan yang lumayan erat gitu.
0: Nah ini komunikasinya kan jadinya dari tim kita juga ke Coach Charlie gitu ya.
1: Bener.
0: Udah meneruskan ke SMP Negeri 5 Tanjung Pinang nih ke Mr. Zul dan juga ke anak-anak. Tadi topiknya udah disampaikan, boleh di-spill lagi sama boleh gak sih tahu kenapa memilih topik itu gitu? Boleh, siapa nih yang mau jawab?
1: Kelas 9 apa kelas 8 dulu?
0: Kelas 8 deh.
1: Kelas 8 dulu iya. Sini, Kam.
0: Tadi kelas 9 udah duluan soalnya.
1: Oh iya gitu ya, biar adil. Ayo yang kelas 8. Your topic is...
16: Okay, our topic is our responsibility, teenagers, and climate change. Why we choose this topic? We choose this topic because climate change is an important issue that affects everyone, including teenagers. We want to show that even though we are students, we can still take a simple action to help protect the environment.
1: Okay.
0: Okay. Itu yang dari kelas 8 ya.
1: Benar.
0: Nah, kelas 9-nya. Boleh. Ya, boleh.
17: We chose this topic because we feel like even if we are currently speaking in English, breaking the language barrier, we feel like to explore our culture, to expose our culture to the majority using this language will definitely help to improve this place, like especially in Tanjung Pinang, because the culture in this place are still so rich, so very used everywhere, like you can see people still selling their traditional food like nasi lemak, mie tarempa, etc. And we feel like by choosing this topic, we are not only representing as an English speaker, we're also representing this place as our hometown or the place that we grow up in.
1: Asik, ya, benar. Rasa banget ya, bangga
0: bagus,
1: gitu
0: iya.
1: Sama Tanjung Pinang.
0: Maksudnya tuh mereka mau aware ke hal-hal luar ya, hal-hal yang lain, belajar juga tentang hal baru, tapi tidak meninggalkan apa yang kita udah punya.
1: Iya,
0: ya, jangan sampai apa yang mereka. Kita punya ini diklaim sama orang luar.
1: Oops,
0: ya kan?
1: Oh tidak.
0: Enggak dong.
1: Jangan dong.
0: Ya udah nih Tuan Pro 2, gimana keseruannya? Nanti kita akan seru-seruan bareng-bareng sama anak-anak dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang di English Corner. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
18: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip
18: buat Mbak Nur yang lagi di mari.
19: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
20: Samo-samo.
21: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
22: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
21: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
22: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
21: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
23: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
24: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Oke, kita langsung lanjut aja untuk teman-teman dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yang hari ini udah hadir, udah pada ready banget buat spill. Iya, ini spill skill.
2: Spill skill, yang di spill skillnya.
1: Iya, skill jadi bahasa Inggris ya.
2: Karena tentang Tanjung Pinang, karena udah kota otonom, udah provinsi, otonom provinsi ke-25 ya tahun ini.
1: Iya, sebentar
2: ini,
1: lagi ya.
2: Dan sebagai ibu kota, anak ibu kotanya harus wow gitu.
1: Iya dong, yeah. Biar kita tuh beneran anak ibu kota
2: bener,
1: gitu. Biar kita tuh bener-bener ibu kotanya Kepulauan Riau loh.
2: Kota Tanjung Pinang, kampung kita gitu kan.
1: Nah, tadi kelas 9 ini tadi mau bahas tentang kebiasaan atau budaya Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang culture. Nah, kalau gitu aku boleh tanya-tanya enggak nih? Izin dulu nih, Mr. Zul boleh tanya sama anak-anaknya boleh? Boleh ya. Nah, aku mau nanya sama Gilardo dulu deh, Gilardo. Oke, Gilardo. Gilardo tadi umur berapa ya, Gilardo?
3: So, currently I'm 14 years old.
1: 14 tahun. Iya, kelas 9. Iya, benar-benar. Iya sih, kalau kelas 9 14 tahun ya.
2: Ngitungnya pas ya.
1: Heeh, 14 tahun. Oke. Okay. Jadi, kalau dari Gilardo sendiri kan asli Tanjung Pinang enggak? Kamu lahirnya di Tanjung Pinang?
3: Yeah, I was born here.
1: Okay, what do you think about Tanjung Pinang?
3: Okay, so from my knowledge, Tanjung Pinang is the capital city of Riau Islands and it's also called the Gurindam City because Gurindam 12 was created here in this island. This place also holds a lot of histories and cultures such as puisi, syair, pantun, and also Gurindam. There's also a lot of foods and monuments such as Tugu Sirih.
1: Okay, when first you learn about Gurindam,
2: pantun dan syair.
1: Pantun, syair, itu pertama kali kapan belajarnya?
3: I believe when I was at elementary school.
2: Waktu SD, betul lah.
1: Iya sih, silabus SD udah SD, ada ya, iya. SD kita
2: sebagai
1: udah ada.
2: Kepala SD ya,
1: betul. Oke, siap. Sebagai kepala sekolah SD sudah memvalidasi jawaban itu.
2: Berarti ke sekolah dia,
1: betul.
2: Gak cabut, gak bolos.
1: Iya, Gilardo ya. Kalau dari Aldersi, Aldersi, aku boleh tahu gak sih kamu lahir Tanjung Pinang juga gak?
4: So I wasn't actually born in Tanjung Pinang. I was born in Jakarta. Then I moved to Tanjung Pinang.
2: Anak ibu kota banget itu.
1: Itu bener ibu kota Indonesia. Aku juga kok Jakarta.
2: Wis, oh, sama-sama ibu kota.
1: Iya.
2: Kalau ini artis ibu kota.
1: Oh iya. Tapi aku lahir doang. Oh, besarnya numpang. Tanjung Pinang.
2: Oh, besarnya Tanjung Pinang. Iya. Karena numpang lain, langsung balik.
1: Itu dia, cuman dah balik gitu.
2: Oh, gitu doang. Oke. Oh,
1: oke, okay, boleh tahu nggak sih kalau menurut kamu, what do you think? Lupa pakai bahasa Inggris ya. What do you think atau what do you know about Tanjung Pinang?
4: Well, Tanjung Pinang is the capital city of the Riau Islands province, and it is also a city that is famous for its iconic seafood and history and many more other stuff. But first, I would like to start with the iconic seafood gonggong. Gonggong is an edible sea snail that is usually served with a special and unique kind of chili sauce. But other than their unique seafood and delicious cuisine, Tanjung Pinang is also famous for their historical and cultural heritage. One of the most famous destinations in Tanjung Pinang is Pulau Penyengat. Pulau Penyengat is an island that holds many important historical sites and many fascinating stories. But there are also many other destinations that also have interesting stories and very important historical stories.
2: Smooth banget ya.
1: Iya, nggak ada, kayaknya nggak pakai koma tadi tuh.
2: Iya, koma, cuman komanya nggak terdengar.
1: Iya.
2: Biasanya orang jeda komanya agak panjang gitu kan.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Ini jeda komanya santuy.
1: Iya, kayak
2: smooth.
1: Gitu. Langsung aja gitu. Tapi udah belajar dari Penyengat juga, ke Penyengat udah sampai.
2: Lovely.
1: Tapi yang paling kamu suka kalau dari makanan seafoodnya Tanjung Pinang tuh apa tadi? Gonggong ya. Pertama kali makan gonggong di mana tuh?
4: Pertama kalau tak salah makanya di Pantai Trikora.
1: Oh, Trikora. Aku kira dia nak bilang akau tadi kan.
2: Ternyata tidak, dia tidak.
1: Tidak, bukan akau.
2: Jauh dia ngegonggong kayaknya di situ. Nyari gonggong dia.
1: Karena kan kalau misalnya dari monumen kita sendiri, gonggong deketnya ke Akau gitu ya.
2: Bener, bener. Tapi dia main jauh.
1: Main jauh lah.
2: Kan jangan tak salah, jangan-jangan salah.
1: Iya pula. Siapa tahu salah. Oke, okay, can I ask Biva?
5: Yes.
1: Biva yang suka belajar dari bahasa Inggris itu dari anime ya tadi ya. That's kamu right. Nonton anime apa sih emangnya?
5: My favorite anime is

0: Iya, kata orang kalau ngomong mendahului gitu. Tapi memang kita alhamdulillahnya Tanjung Pinang itu aman dari yang kriminal-kriminal yang sering kejadian di luar-luar. Makanya kalau sekali kejadian kita kayak kaget. Hah? Serius? Gitu, iya. Gitu, udah gitu misalnya kayak ada maling nih, misal ya ada maling gitu kan. Jadi kalau misalnya ada maling nih justru kayak kok berani ya dia Tanjung Pinang nih. Si ini kenal ini kenal ini kenal itu gitu.
1: Kayak, ih. Itu kan yang kemarin maling.
0: Itu, bener. Tanjung Pinang itu keluarganya dekat banget. Pokoknya siapapun, siapanya siapa pasti ada aja kenal. Oh ini loh, iya, gitu.
1: Tadi kayaknya lihat ada yang masuk ke rumahmu deh.
0: Iya lah sudah. Tetangga ya. Tetangga itu adalah CCTV terbaik. Baik. Guys. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol sama Jovan, Biva, Giolardo, Aldersi. Terakhirnya dari Charles. Halo, Charles, benar gak sih panggilannya namanya Charles?
2: Yes, absolutely correct.
0: Well.
1: Ya bule manggilnya Celeste.
0: Iya, oh kalau bulenya?
1: Celeste. Yeah.
0: Itu beneran?
1: Iya, yeah, serius.
0: Bukannya kalau nama itu mau di bahasa Inggris kan, mau di bahasa apapun
1: in tetap English, gitu ya? In English, Celestial, kan Celeste. Jadi itu dia orang langit sebetulnya.
0: Oke. Okay. Orang langit, kita orang apa nih?
1: Beda dari yang turun, dari
0: segala maksudnya. Alright. Celestial. Oke, Celeste.
2: Hi.
0: What do you hope for Tanjung Pinang in the future? Maybe about ekonomi?
1: Oops.
0: Jangan ya, terlalu berat ya.
1: Jangan. Kan tadi ke culture dong mereka.
0: Oh iya, culture.
1: Mereka ngomongin tentang culture and Tanjung Pinang for itself sih. Jangan ekonomi lah, berat. Jangan bawa mereka ke bisnis.
0: Iya, biar ko Charlie aja.
1: Biar saya aja maksud.
0: Oke, gitu. Gimana menurut kamu nih, Charles?
2: Okay, so for the future, I hope Tanjung Pinang can continue to develop while still preserving its local culture and tradition. I also hope that Tanjung Pinang can be more modern but not too crowded or polluted. I also hope that the government and the community will pay more attention to the citizens and create more events for them to enjoy, especially for the people living in Batu 14, Batu 15, etc. I also really wish that there would be more great destinations in Tanjung Pinang. Mm-hmm. Not only culinary destinations, but also places like amusement parks or water parks. Most importantly, I hope Tanjung Pinang can become a better place for both the people who live here and for tourists who want to visit.
1: Kayaknya dia jadi
0: suaranya
1: itu kayak,
0: tegas banget ya.
1: Duta pariwisata kayaknya.
0: Bisa. Ya? Kalau bisa nanti ada yang datang ke Tanjung Pinang gitu kan.
1: Kita dipandu. Taruh suara dia di Pelindo.
0: Iya.
1: Di pelabuhan.
0: Aduh, kesabut lagi. Oops. Oke, okay, Charles, thank you ya Charles ya.
2: Okay.
0: Nah, ini teman Pradua, sebelumnya kan kita baru aja dengerin nih gimana anak-anak dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, khususnya kelas 9 dulu, kelas 8-nya belum. Abis ini kita mau nyaksiin mereka berdialog. Wow, kira-kira ngomongin apa? Tadi sih topiknya udah di-spill ya guys, tapi gimana keseruannya? Kamu ikutin terus di English Corner.

0: Oke, tadi kita udah dengerin ya, dan kita udah saksikan juga gimana keseruannya dari kelas 9 menyampaikan materi tentang this culture atau Tanjung Pinang culture. Kali ini kita mau menyaksikan gimana kelas 8-nya. Kelas 9 udah, kelas 8 lagi dong. Mereka katanya mau dialog nih. Coba kita dengerin bareng-bareng ya. Let's go. Oke, kita ulang aja. Ulang aja ya, mic-nya gak hidup.
1: Iya, udah.
0: Udah? Coba. Gak apa, ulang tes, ulang tes. Opening lagi, ya, dari aku lagi.
1: Ulang lagi.
0: Ya, ulang lagi ya, kok.
2: Tes, tes.
3: Tes. Tes.
0: Welcome Pra 2, tadi kita udah dengerin dan nyaksiin juga gimana keseruannya ya materi yang disampaikan dari kelas 9 SMP Negeri 5 Tanjung Pinang tentang Tanjung Pinang Culture. Nah selanjutnya nih, karena kelas 8 yang belum spill skill, coba kita dengerin mereka mau berdialog. Langsung aja, ini dia.
2: Guys, have you heard about the recent disaster in Nepal?
3: What, Nepal? What happened?
2: There was a devastating flash flood near the Nepal-China border on August 26, 2026. A glacier collapsed and landslide triggered a huge flow of water, rocks, and mud.
3: That's terrible. I saw some news about it. Many communities were badly affected.
4: But what does it have to do with us? Isn't Nepal far from Indonesia?
2: It actually has something to do with all of us. Climate change is a global problem. What happened in one part of the world can teach us about the risks of a warming planet.
3: Exactly. Scientists are still studying how much climate change contributed to the Nepal disaster. But I think global warming can make glaciers and mountain environments more unstable.
2: So, does that mean teenagers are responsible for preventing disasters like that?
3: Not alone. Governments, industries, and communities have important responsibilities too, but teenagers can still contribute.
4: But we're just students. How can we actually contribute?
2: We can start with something with simple things. For example, reducing plastic waste, saving electricity, and avoiding unnecessary use of water.
3: Yes, we can also use reusable bottles and bags instead of single-use plastic.
2: And we can walk, ride bicycles, or use public transportation when possible. That can help reduce pollution from vehicles.
3: I usually leave the lights and fan on when I leave my room.
4: Then that's one habit you can change.
3: Okay, I'll try to remember to turn them off.
4: But will small actions really make a difference?
2: One person's action may seem small, but imagine an entire school doing the same thing. Then hundreds or even thousands of small actions become something bigger.
5: We can also educate other people. Sharing reliable information about climate change is important because many people still don't understand it.
4: We could make a campaign at school about saving energy, reducing plastic waste, and anything else.
5: That actually sounds fun. We could make a posters and maybe organize a tree planting activity.
3: Good idea. Trees can absorb carbon dioxide and help support healthier ecosystems.
2: I think I understand now. Being responsible doesn't mean we have to solve climate change by ourselves.
3: Exactly. It means we should do what we can and encourage others to do the same.
4: Climate change could be a problem to the future, but it can be experienced globally right now by all the people in the world.
5: The Nepal disaster is one reminder that climate-related risks can affect vulnerable communities.
3: So, instead of saying, I'm only a teenager, we should say, I'm a teenager, but I can still make a difference.
2: I'm in. Starting today, I'll save electricity and reduce my plastic use.
3: And I'll encourage my family and friends to do the same.
4: Great. If we'll work together, we can make a change.
5: Let's protect our planet and build a better future.
0: Alright, that's all. Tepuk tangan dulu dong buat kelas 8 dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Secara singkat, kok Charlie boleh disampaikan cerita apa tadi mereka itu?
6: That's the end of the dialogue.
0: Yeah. jelas.
1: Question one.
0: Tolong.
1: Gak dijelasin tapi pertanyaan dari tadi mau kasih listening test terus gue. Kebiasaan guru.
0: Karena udah salbok ya sama mereka kayak bagus-bagus ya.
1: Bagus, bangannya luar biasa. Jadinya saya udah kepikir ini cara cuan.
0: Gimana?
1: Cara cuan kita buat podcast tapi itu bisa jadi untuk praktis listening.
0: Oh iya.
1: Berbayar cuy jadinya.
0: Oh iya bener, bagus juga kan sih karena kan ilmu tuh mahal ya.
1: Benar sekali, dan mereka bisa jadi itu bukan dieksploitasi tapi diberdayakan. Jadi mereka dapat skillnya dan ini mereka buat sendiri dialognya. Jadi nggak dibantu mungkin sama guru, tapi mereka buat sendiri. Tadi langsung flow aja. Jadi if you see some grammar error is okay, tapi gak masalah. Ya, namanya juga belajar kan, gitu kan prosesnya. Dan mereka menjelaskan tentang Tanjung Pinang sebagai sebuah kota yang luar biasa indah, walau aman, tenang, nyaman, tapi pastinya bersih, bersih, dan kita bebas dari segala bencana sebetulnya. Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya kan? Ya.
1: Alhamdulillah kita bebas dari bencana, paling cuman
0: banjir.
1: Ya. Dan di sini mereka membahas tentang climate change. Jadi bagaimana perubahan iklim ini begitu dampak yang besar. Mereka membawa cerita yang mereka kaget Nepal. Oh, Nepal kemarin luar biasa kan. Walaupun deket-deket juga gunung berapi sih. Cuma di Nepal karena climate change jadinya juga longsor dan lain sebagainya. Jadinya apa sih sebagai anak-anak muda nih, remaja, yang bisa mereka lakukan.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi itu tadi mereka bahas untuk itu. Jadi dia bilang, oh nanti di sekolah bisa untuk membuat campaign. Karena walaupun mereka masih muda, mereka ada yang pastinya masih ragu, kan cuma gua aja sendiri emang bisa apa gitu. Tapi kan kalau setiap orang di sekolah kayak SMP 5 yang punya sekitar 600-800 murid, semuanya seperti itu kan, pastinya Tanjung Pinang terjaga, Indonesia terjaga, dunia terjaga, karena mereka pastinya akan keluar kemana-mana.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Mempengaruhi yang lain dengan arah yang positif ya.
1: Bener, membawa positive vibes itu.
0: Iya bener. Tapi itulah yang emang kita syukurin juga, Tanjung Pinang itu tadi soal bencana sih aku notice. Karena kan Indonesia lagi banyak bencana di mana-mana ya. Sedang. Dan alhamdulillahnya kita di Tanjung Pinang, ya alhamdulillah syukur dengan cuacanya aman.
1: Bener,
0: paling kemarau.
1: Bener.
0: Karena emang lagi kemarau sih dari bulan berapa ya kemarin?
1: Bener, kemarau sebenarnya menurut saya malah memang menjadi cambukan yang sangat bagus untuk orang Tanjung Pinang. Untuk bersyukur di saat punya air tuh jangan boros.
0: Betul. Sama buat ikan asin yang lagi diasinin gitu kan, makin asin tuh. Karena kita kan produksi ikan asin lumayan juga ya. Yes.
1: Benar sekali.
0: Oke deh, jadi waktunya, tadi kan udah belajar. Main yuk.
1: Main yuk.
0: Yuk.
1: Afika.
0: Iya.
1: Ulan. Mainnya ada yang baru nih gitu.
0: Apa tuh? Nah ini kelas 9 dulu yang aku mau ajakin untuk main. Tadi kan udah belajar ya kan. Kita relax dulu.
1: Belajar bahasa Inggris memang fun gini.
0: Iya, tapi tetap ada belajarnya juga ini.
1: Benar. Main itu hanya mitos, ternyata
0: Benar.
1: Belajar juga.
0: Berkedok ini main, berkedok belajar ya guys. Oke, jadi aku mau kasih pertanyaan untuk teman-teman dari kelas 9. Ya, this or that. Jadi nanti akan pilih yang mana. Dan aku juga akan mendengarkan, ini adalah tempat-tempat yang terkenal di Tanjung Pinang. Tempat-tempat yang vibesnya tuh rame gitu kan, sebagai tempat pariwisata juga. Jadi nanti kalian yang pilih kira-kira mana yang paling dominan gitu di antara semuanya, oke? Dari yang pertama, ini dijawabnya serentak ya teman-teman ya. Bisa ya, jawabnya serentak, keluarin aja suaranya, oke? Pertama, Sunrise Hotel or Areca?
1: Sepak.
0: Sama semua. Sunrise Hotel, oke. Okay. Next, Senggarang or Pulau Penyengat? Senggarang semua.
1: Mereka mau nunjukkan kekompakan mereka sebagai anak SMP 5 kayaknya.
0: Oh gitu sih kayaknya.
1: Kayaknya kayak gitu, mereka, kami kompak cuy gitu.
0: Oke, okay. Dompa or Tepi Laut? Dompa or Tepi Laut?
1: Dompa, ada yang dompa.
0: Ada dompa satu enggak sih?
1: Ada dompa.
0: Iya, yang dompa siapa nih?
1: Ini depan dompa.
0: Dia dompa.
1: Karena dia pelari.
0: Oh iya benar, running.
1: Yo, tepi laut bisa running juga sebetulnya.
0: Tapi, rame. Tepi laut rame. Sekarang tuh rame, udah karena jadi pariwisata.
1: Bukan
0: kan.
1: Running tapi rame.
0: Iya, yeah, ramai. Oke, okay. Next, kalau gitu kita ke makanan ya. Tadi udah ada disebutin juga sih, tapi kita coba dulu nih. Lobster or ganggong? Ganggong. Iya,
1: karena katanya lobster orang have punya.
0: Iya, kita mah orang have. Punya-punya. Ya tapi sih kalau ganggong kan lebih gampang ditemuin kalau di kita. Kalau lobster ya itulah agak mehoy.
1: Agak have gitu ya.
0: Iya. Terakhir nih. Monumen Raja Ali Haji or Tugu Sirih? Udah ketebak. Iya. Soalnya Tugu Sirih banyak jajanan.
1: Betul. Dan lebih luas.
0: Iya.
1: Dan gak usah manjat.
0: Betul. Karena Tugu Sirih itu lebih ke jajan sih guys. Namanya juga anak-anak kan seneng jajan ya. Yeay. Oke, tepuk tangan dulu buat kelas 9 dari okay. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Anak untuk pilihannya.
1: Ini. Anak kelas 9 ini yang dikasih games.
0: 8 juga lah, ada tak?
1: 8 games tak?
0: Games, main tak kita?
1: Mereka kayak gak yakin gitu mau main.
0: Iya.
1: Oke, karena mereka this or that, kita mainnya true or false.
0: Oke, okay, ready.
1: Jadi tadi kan kalian berdialog tuh. Nah, mari kita dengerin true or false ya. Jawabkan serentak juga, oke? Okay? Boleh? Number one, small action will not make a difference in protecting the environment. True or false? Oke, okay. Ini karena jawabannya memang udah harus sesuai dialognya. Jadi tolong mungkin sahabat Pro 2, teman terbaik kamu nih, semuanya juga boleh ikut jawab.
0: Oke, okay. Dalam hati boleh, gak apa-apa.
1: Mau ngirim juga boleh gitu, DM. Oke, okay. Nomor satu false ya, karena small action will not make a difference in protecting the environment. It will actually, right? Ada yang pegang mic, mungkin mau dijawab?
4: Yes, it is because when only we protect the nature or something we care about the environment, we actually also can tell our friends to help us or if they want to participate or help us, we can do like a group work, we can move together. It something doesn't always start from big things, but we move from small things to big things. So
1: luar biasa.
0: So amazing, amazing. Yeah,
1: start small. Walaupun yang ngomong tuh kayak diriku waktu SMP.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sebelum main basket.
0: Oke.
1: Okay. Okay, second question. Teenager cannot do anything to help prevent climate change.
6: False.
1: Teenagers can do something. Yes. Okay. Number three. Using public transportation is one way to prevent climate change. True, okay. And then the last one will be climate change is not a global problem. False, luar biasa.
0: Yeay, tepuk tangan dulu deh buat kelas 8. Pinter-pinter semua.
1: Memang.
0: Ya udah jago-jago sih, tinggal keluar aja nanti. Maksudnya keluar kasih tahu ke orang-orang luar. Apa itu Tanjung Pinang, ya kan? Dulu kiranya kita suka.
1: Enggak
0: gitu bang, ya Allah, enggak gitu lah. Bercanda. Okay. Cuman kan kalau di Tanjung Pinang itu masih ada dulu tuh kayak yang orang, hah Tanjung Pinang di mana gitu. Nah semoga nanti teman-teman semua ini bisa ngasih tahu Tanjung Pinang tuh kota kelahiran aku loh, tempat aku tinggal loh, kampung aku gini seru, coba deh kesini. Karena semua orang yang dari luar yang pernah ulang aja ke Tanjung Pinang nggak ada yang kayak bad comment gitu.
1: Betul,
0: bahkan mereka kangen. Pada culture shock itu kayak gini, kayak hah di sini cuma segini harganya tuh murah, satu parkir harganya menurut mereka masih murah. Oke, okay. Terus makanan gitu, yeah. Kan, semuanya mereka, enak.
1: Mereka belum kena, baru turun aja disuruh bayar parkir.
0: By the way, dari semua yang udah kita sampaikan hari ini tahun Pradua ya, kan mereka pada jago-jago banget nih Coach Charlie.
1: Bener.
0: Aku pengen minta perwakilan satu-satu dari kelas 9 sama dari kelas 8 untuk ngasih tahu gimana sih biar bisa belajar bahasa Inggris atau mungkin jago bahasa Inggris deh, biar kita bisa kayak orang-orang have juga. Orang have rata-rata bisa bahasa Inggris
1: of
0: gitu.
1: Of course.
0: Yes.
1: Orang have Tanjung Pinang.
0: Siapa nih yang mau perwakilan? Satu-satu aja ya.
1: Kelas 9 dulu atau
0: kelas 8? Kelas 9 dulu boleh, tadi kelas 8 baru tampil, yes.
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: Ke kelas 9 dulu. Takut siapa yang mau perwakilan?
1: Takut mereka minta spin the wheel.
0: Oh, jangan dong. Siapa nih? Gak ada sponsor kita di sini.
1: Ayo,
0: mari. Ayo, siapa? Oh, Jovan, Jovan ya?
1: Gio.
0: Oh, Gio, sorry. Jovan yang ini ya. Iya.
1: Mic-nya sayang.
0: Gio boleh. Oke, Gio, okay. Kasih tahu Gio gimana caranya biar bisa jago bahasa Inggris kayak aku gitu.
6: Okay, so if you want to study English, don't just learn it. You have to practice it and use it like No.
1: Playing games?
6: Nah, just like use it like
1: in your daily life.
6: Consistently.
0: Oh, konsisten.
1: Kira apa kata yang mau dia kasih?
0: Iya, tapi emang konsisten tuh susah kok, Charlie.
1: Harus tanya sama pelari kalau masalah konsisten.
0: Iya, ya. Ya, gimana caranya konsisten, Jovan?
7: Paksakan diri aja tuh tiap hari sampai kebiasaan.
0: Iya, benar. Yes. Kita bisa karena biasa sih.
1: Benar.
0: Thank you Jovan, thank you Gio. Ya, ada kelas 8 nih, tipsnya apa biar bisa bahasa Inggris?
4: So
1: ini satu itu dalam loh artinya kan.
0: Iya. Ada arti itu, ya kan?
4: Jadi kalau biar lancar bahasa Inggris boleh dipraktikkan terus, cuman jadi kalau setelah dipraktikkan misalkan merasa ada kesalahan, tolong bisa dicari biar kita tahu kan kesalahan kita di mana, jadinya kita bisa lebih lancar selanjutnya.
0: Koreksi ya, walaupun kita mau udah tahu, kita praktekin dikoreksi lagi ya, biar
1: intinya dua kata pasti terus belajar maksudnya kan pastinya. Cie, luar biasa.
0: Yeay, thank you. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, makasih udah hadir di English Corner hari ini. Terutama juga buat Pak Zul, ya Mr. Zul.
1: Yes, yeah. Mr. Zul,
0: terima kasih sudah hadir hari ini bareng sama kita. Coach Charlie juga, makasih sudah menjadi jembatan untuk kami ya.
1: It's my pleasure always.
0: Ya, akhirnya kita bisa selesai dengan English Corner kali ini bersama dengan SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. So, teman-teman, sampai jumpa lagi di English Corner selanjutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Taiji Pinotomo terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bener banget ya ternyata hari ini aku nemenin teman Pro 2. Karena tadi kita sempat merilai Pro 2 Jakarta di jam 3 sampai jam 4. Terus tadi jam 4 ada English Corner bareng sama teman-teman dari SMP Negeri 5 Taiji Pinot. Clap your hands everybody, woohoo. Big appreciate juga pastinya buat Kak Charlie, buat Kak Wulan tadi sebagai hostnya. Dan juga tadi ada guru yang membimbing juga dari SMP Negeri 5 dan teman-teman dari SMP Negeri 5 yang sudah ikut menemani teman Pro 2 di sore ceria ini. Sekarang balik lagi sama Adel teman Pro 2, nemenin kamu yang jam segini ternyata. Waduh, Del, aku baru tahu ternyata kos kaki aku belum aku cuci. Besok udah Senin ya. Besok udah Senin, topinya yang kemana, dasinya lah yang hilang. Atau apalagi teman Pro 2, ada yang disuruh bikin bunga dari sisik ikan tapi ternyata belum dikerjain. Padahal itu tuh PR-nya udah dari minggu lalu. Wah, waduh, kena nih. Kalau jam segini agak susah sih sebenarnya, karena kan proses untuk pengeringan sisik ikan itu juga ya, teman Pro 2. Jadi aku enggak tahu apakah kamu bisa selamat Senin ini, tapi pokoknya teman Pro 2 selagi masih ada waktu dikerjain aja ya. Sempat enggak sempat, sempatin. Nah, ntar urusan kamu bakal dihukum atau enggak, at least kamu udah ada usaha. Jadi ya guru kamu mungkin bisa kasih pengertian sedikit mungkin, tapi itu kan emang udah kesalahan kamu ya. Jadi kalau misalnya dapat punishment, itu wajar ya, karena udah diingetin dari kapan coba. Tapi teman Pro 2, belakangan ini orang-orang tuh, siapa sih yang gak main TikTok? Kayaknya agak gak mungkin ya, gak ada ya teman Pro 2. Waktu kamu MPLS gitu ya, waktu di MOS ya, MPLS lah ya sekarang nama Pro 2, perkenalan diri aja di upload di media sosial TikTok ya kan. Makanya ada nanti nominationnya itu the best video untuk pengenalan diri di MPLS yang kayak gitulah ya. Dan Adel tuh jadi penasaran deh, kalau di teman Pro 2 sendiri belakangan ini, nah lagu di TikTok yang mana sih yang selalu nyangkut aja di pikiran kamu? Lagi gerak dikit atau lagi di jalan gitu ya, lagi belajar tuh tiba-tiba refleks aja gitu nyanyi, nyangkut lagunya. Kalau aku tuh lagi gini, aduh pusing tujuh keliling untuk dapatkan kamu yang semua-mua gitu ya. Agak gak enak emang suaraku ya. Tapi aku mau tanya dari Kari teman Pro 2, lagu TikTok yang mana nih yang tiba-tiba tuh suka aja kamu nyanyi sendiri?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Moy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan.
2: Mana? Bisa ngaran? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan, kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort, tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi. Mungkin kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan lah ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kainlap gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di lapnya itu bukan di dapur. Tapi, aku lah di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi kainlap kuburan lagi?
3: Ya, suka-suka kepala boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja, sumpah gak jelas sebenernya dia aku.
3: Aduh, sumpah mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi Ren?
0: Halo ya Bu. Ah, lagi di kos. Kenapa Bu?
4: Ah, iya. Sorry Bu. Ah, sorry kalau Bu. Iya.
2: Ren. Orang!

kalau ditanya belakangan ini lagu TikTok mana sih yang lagi sering aja nih kamu nyanyiin secara sadar dan juga gak sadar, kamu bakalan jawab lagu siapa teman Pradua. Kalau aku, tadi udah aku spill juga, dan salah satunya juga yang ini teman Pradua. Kita singelong banget ya sama lagu ini.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Mediani Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

0: Yes, listening 92.1 Pradio FM. Tanya Jupina, teman terbaik kamu. Teman Pradio masih barengan sama Adele nih. Kita juga lagi siap-siap banget sebelum akhirnya kita bakalan gabung ke Pradio Jakarta. Karena kamu akan mendengarkan Indonesia Pro Indie barengan sama Angga ya. Emang biasa itu sama Angga, teman Pradio, kalau Indonesia Pro Indie. Apakah ini sesuai dengan yang kamu harapkan topiknya untuk malam ini, teman Pradio? Jadi pasti juga kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: See, I start looking at myself in the mirror and realize that I am alright. You can't tell me that I am not alright, 'cause you might read and watch telly and realize that people telling you that you

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: sini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kita duduk di sini aja ya, makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Coba ulang sekali lagi.
1: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
0: Bukan sih.
1: Terus, angle-nya kurang pas.
0: Bukan itu juga sih.
1: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
0: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pembalikannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Dan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dijaga malam untuk teman cerita di malam hari ini. Ada Angela di sini yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 11 malam nanti. So, hari ini kita menghindari dulu kali ya topik yang namanya topik-topik galau gitu. Kita ke topik-topik yang santai aja, yang ringan-ringan aja sama Pro 2, karena kayaknya hidup udah cukup berat ya. 9 bulan udah kita lewatin dengan gonjang-ganjing kehidupan yang kayak masih gitu-gitu aja. Tapi mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang udah mencapai beberapa wishlist yang sudah kamu list dari awal tahun. Cuman kalau kayak gini tuh jadi kepikiran kadang, sometimes kayak pengen lari sebentar gitu ya sama Pro 2 untuk refresh pikiran. Dan jujur kayaknya kita butuh libur sih. Libur ada, tapi gak tahu kemana, mau kemana gitu. Ada yang mungkin udah punya dananya tapi gak punya waktunya. Ada yang udah punya waktunya tapi dananya belum cukup. Gak apa-apa, satu persatu semuanya bisa untuk di cicil teman Pro 2. Kalau misalnya memang untuk di tahun ini dananya belum tercukupi, masih ada waktu untuk nabung. Siapa tahu di akhir tahun atau di tahun depan itu semua sudah bisa tercapai. Dan untuk yang mungkin tidak punya waktu, ya mungkin dari sekarang udah bisa ditimbang-timbang kapan kira-kira waktunya untuk cuti atau sedikit mengambil kesempatan sekiranya ada waktu untuk berlibur gitu ya. So, pertanyaannya di malam hari ini simple aja, simple past tense, enggak sih? Simple future tense, because we're talking about future. Ada enggak sih perasaan pengen holiday kemana gitu, teman Pro 2? Sekalian mungkin kamu pengen cerita pengen holiday kemana, alasannya juga kenapa, mungkin karena udah terlalu banyak isi pikiran kamu yang terdistract, so mungkin kamu butuh holiday sejenak, atau mungkin ada alasan lain yang membuat kamu ngerasa kayaknya aku udah butuh deh untuk pergi liburan.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita dan masih dengan pertanyaan nih yang sama terkait dengan holiday ya. Walaupun ini weekend, besok udah Senin, kayak tiba-tiba kenapa sih ngomongin holiday? Perasaan weekendnya cuma 2 hari. Tapi ya gak ada salahnya teman Pro 2, siapa tahu holiday-nya itu bisa untuk bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau direncanakan terus-terusan aja sampai gak jadi ya. Ada gak sih perasaan pengen holiday kemana gitu teman Pro 2? Selamat malam, di sini ada Kak Milea. Jangan galau bareng Madam Angela. Sailah, pengen banget sama suami. Ya memang Kakak Aziz yang punya suami di sini Kak. Pengen banget sama suami liburan ke tempat yang sepi, tenang, damai gitu ya. Karena hidup kita udah terlalu bising dengan hiruk pikuk kota Surabaya, Madam. Gak tahu sih aku ya, kalau di Surabaya hiruk pikuknya berisik banget ya. Soalnya aku ngerasa di Tanjung Pinang slow living banget gitu. Jadi gimana nih, apakah hal liburannya harus ke Tanjung Pinang? Karena Tanjung Pinang sangat-sangat asyik. Asyik, tapi kalau ke Tanjung Pinang mending ke ini sih kalau kata aku. Ke mana namanya tuh? Ke Bintan. Bintan banyak tempat-tempat wisata. Lagunya kita usahakan lagi buat Madam sehat dan juga bahagia selalu, emoticon duit. Amin. Karena kamu udah kasih aku emoticon duit, aku kasih deh kamu lagu dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di teman cerita sampai dengan jam 11 malam nanti. Just for information, untuk yang mau ikutan bergabung bisa banget untuk langsung join di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita di @pro2tbi. Duanya angka, langsung DM aja, gak perlu malu-malu. Di sini sudah ada Kak Lara Purnamasari. Ini masih terkait dengan pertanyaan tadi ya, ada perasaan pengen holiday kemana gitu gak sih teman Pro 2? Dari Kak Lara katanya, kalau aku pengen banget satu hari nanti bisa holiday ke Banda Neira sih Kak. Bukan cuman karena penasaran dengan keindahan laut dan juga suasananya aja, tapi rasanya tuh kayak pengen gitu lihat langsung tempat yang selama ini cuman bisa aku lihat lewat foto dan cerita orang lain. Doain ya Kak, aku doain. Nanti aku kumpulkan lagi 40 orang lainnya untuk mendoakan kamu semoga bisa terwujud gitu ya. Dengarkan lagu dari David Guetta, Titanium. Yes, nanti lagunya kita puterin ya. Ada gak ya Mas ya? Oh ada. Terlalu middle up ya untuk di malam hari. But it's okay because you just requested. As you requested, so I will gonna play it. Dan di sini juga ada, sudah ada Kak Nura Sabida. Yeay. Kalau dari Nura ini nice sih, aku doain ya, karena ucapan itu adalah doa. Katanya pengen ke Mekah kalau kata Juju. Emang kata lo enggak? Kalau aku Indonesia-Indonesia aja lah dulu, daerah timur atau Jawa Timur. Tanjung Pinang Timur juga bisa sih Nur, sebenarnya daerah rumah aku Tanjung Pinang Timur. Ya apapun yang mungkin menjadi wishlist kamu, semoga bisa tercapai ya teman Pro 2 ya. Kita doain sama-sama. Let's go, kita ke lagu selanjutnya dulu. Requestan dari Kak Lara Purnamasari, ada David Guetta and Sia with Titanium.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji.

0: kesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Jagal Malam, jangan galau malam-malam. Di session teman cerita, mau say hi dulu nih buat teman Pro 2 yang udah ikutan join juga. Kayaknya setiap kali bergabung selalu mengucapkan titip salam untuk yang ulang tahun ya. Ada Muhammad Akbar di sini. Halo, selamat malam. Min mau ngucapin ultah lagi Min. Kata-katanya selamat ulang tahun untuk Nabila Safitri, semoga panjang umur sehat selalu. Hari ini terlalu improve ya. Requestnya lagu Rumah Sakit. Aduh, Rumah Sakit kita kayaknya punya beberapa doang nih. Coba aku cek dulu Rumah Sakit. Kita punya Rumah Sakit itu cuman yang Sandiwara Semu. Jadi untuk yang Panasnya kita tidak ada, manis. Kalau misalnya mau request ulang, chat aku aja lagi ya. Thank you. Dan juga di sini aku mau say hi buat Umi Elin di sini ya. Jadi teman Pro 2 ini sekarang lagi didengerin untuk kamu warga-warga Kota Tanjung Pinang yang sekarang lagi ngerasa kayak kelaparan, enggak tahu mau makan apa. Kalau kata aku jam-jam segini sate Padang kena sih. Sate Padang tapi enggak sembarang sate Padang. Maksud aku, sate Padang tuh kan banyak ya di Tanjung Pinang ya. Tapi aku punya satu rekomendasi yang bisa banget nih kayak udah siaran UMKM ya. Yang bisa banget untuk kamu cari di tengah malam yang sangat-sangat sunyi ini, azik. Sate Padang Umi Elin ini ada di depan kedai kopi Omega dan depan warkop kuno kini. Ada sate Padang daging, ayam, kerang. Nah, ini yang bikin berbeza. Ada sate Padang kerang, ih seru banget, mau, jujur mau. Terus juga ada kuah kacang ya guys, gak cuman yang kuah padang aja, tapi ada kuah kacang juga. Kalau misalnya kamu lagi, tapi kayaknya gak pengen makan sate deh malam-malam, tenang, karena ada nasi goreng juga yang bisa kamu order. Kalau misalnya kayak kamu lagi pengen sate Padang, tapi pasangan kamu kayak, yang aku pengen nasi goreng, yaudah, ada juga mereka menyediakan. Ramein guys, bawa 10 kompi, 1 RT, 1 Tanjung Pinang, boleh banget untuk datang ke Sate Padang Umi Elin yang ada di Batu 8 atas, yeah. Walaupun teman saya sukanya bolu, tapi tetap nanti kalau misalnya dia ke Tanjung Pinang, saya bawa ke Sate Padang Umi Elin. Oke, itu mau Pro 2, session terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan untuk Umi Elin yang lagi dengerin kita di malam hari ini, aku puterin lagu apa ya? Kayaknya kalau Umi-Umi kayaknya tahu lah ya, lagu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa. Ini pasti orang-orang yang pernah kecewa terus bikin usaha sampai usahanya jadi gede kayak sekarang. Seee!

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran. Kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Oke, kita mau pre-2 udah hampir jam 11 malam. Tapi sebelum kita close untuk teman cerita di malam hari ini, wanna say hi dulu buat Uni Elin Sate Padang. Ceilah, yang foto profilnya QR code ya, minta ditransfer banget nih sekarang nih. Ini juga ada dari Bang Anjel, selamat malam. Jagain Angel sampai jam 12 malam. Kalau aku lagi pengen holiday ke Bandung aja sih madam. Di Bandung kayak banyak tempat kuliner dan tempat wisata menarik. Pengen tenang aja gitu dari hiruk pikuknya Jakarta. Sebenarnya di Jakarta tempat tenang juga sih, cuman karena emang udah terbiasa sama Jakarta dari kecil, bolehlah aku kunjungin kota lain seperti Tanjung Pinang yang jadi wishlist selanjutnya. Boleh. Belikan kami bolu 5 loyang. Paling akhir tahun ini pengen otw Bandung dulu. Jadi kalau abis lebaran mau pulang kampung ke Jogja dan Solo, ikut, mau ikut jujur. Request lagu dari Sean yang easy, kalau udah naik ganti lagunya apapun spesial buat Kak Gaby. Kelas King, kawan saya sudah dikenal oleh satu Indonesia saat ini. Semangat siarannya Madam Menjelas dan juga bahagia selalu. Hati-hati di jalan pulangnya Madam. Terima kasih. Lagunya aku puterin karena belum naik. Easy from Sean, special for you guys. Dan juga sampai dengan jam 12 malam nanti bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2, teman terbaik kamu.

saya, Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karo mikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi keluarga bahkan mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan 4 Tanjung Pinang, saya ucapkan selamat

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahum falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat-Nya lah, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk tetap melanjutkan hidup kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan alam kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan sangat syafaatnya di hari kiamat kelak. Teman-teman semua, khususnya para pemuda zaman sekarang yang hidupnya kadang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanya, penuh cemas, dan penuh dengan pikiran yang buruk. Pernah gak sih kita ngerasa, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa sih hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Kita sering lihat nih, orang lain posting senyum, kita ikut senyum. Orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Tapi setelah itu, kita kembali ke realita kita yang kadang itu terasa gelap. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yakni kamu itu bukan sekedar terpilih, tapi kamu itu dipilih. Teman-teman semua, poin yang pertama yakni overthinking itu bukan selalu musuh. Kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, swipe, lihat kehidupan orang lain yang katanya sempurna. Akhirnya kita mulai nih membanding-bandingkan. Wah, dia itu lebih sukses dari aku. Dia lebih cantik, lebih pintar, lebih bahagia. Aku kok gini-gini aja. Nah, dari situlah lahir yang namanya overthinking. Padahal nih, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang yang bikin kita overthinking itu bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita yang belum paham apa yang ingin, apa tujuan Allah melakukan kita seperti ini, membuat kita seperti ini. Poin yang kedua, yakni kenapa sih harus aku? Jawabannya, karena Allah sesayang itu. Kalau hari ini kita sering kepikiran, gelisah, sering merasa kosong, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi justru itu tanda Allah mengajak kita supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita ubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa sih harus aku? Kenapa sih semuanya ditimpakan kepadaku? Tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa sih yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Apa sih rencana Allah? Apakah Allah itu punya rencana baik buat aku? Karena gak semua orang diberikan kesempatan untuk dipanggil lewat kegelisahan. Oke, teman-teman sekalian, poin yang ketiga, yakni hati yang gelisah itu sedang mencari Allah. Teman-teman, jujur saja ya, banyak dari kita yang overthinking bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang arah. Kita isi waktu kita dengan scroll TikTok, Instagram, media sosial, chattingan, nonton tanpa henti, cari validasi dari orang lain, tetapi tetap kosong. Kenapa? Karena hati itu punya makanannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau hati kita nggak tenang, bukan berarti kita rusak. Bisa jadi kita cuma lapar secara ruhiah, Teman-teman sekalian, poin yang keempat, yakni kamu itu dipilih bukan sekedar hidup. Bayangin nih, ada orang yang hidup santai, dia jauh dari Allah, tapi dia gak merasa bersalah. Sementara kamu, kita, sedikit saja bersalah, pasti akan kepikirannya sehari-hari. Kenapa? Karena kamu itu dipilih untuk sadar, dipilih untuk peka terhadap dosa, dipilih untuk gelisah saat jauh dari Allah, dipilih untuk mikir lebih dalam tentang hidup. Dan bukan karena kelemahan, itu tandanya iman kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Setiap kali kamu kembali kepada Allah, Allah itu bahagia. Allah itu selalu menunggu kita datang kepadanya, meminta kepadanya, curhat kepadanya, berdoa kepadanya. Allah itu selalu menunggu kita. Cuman kita saja yang tidak memahaminya. Teman-teman sekalian, poin yang kelima, yakni cara meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dipilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekat dengan yang wajib dulu. Jangan langsung mulu-mulu. Sholat dijaga, bukan sekedar gugur dari kewajiban, tapi diusahakan tepat waktu. Karena dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih indah dari aku cintai daripada apa yang diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu tambahkan yang sunnah. Gak apa-apa kok walaupun sedikit, yang penting konsistensinya tinggi. Sholat duha, sholat tahajud walau 2 rakaat, baca Al-Quran walau 1 halaman. Ketiga, jaga hati dari perbandingan. Stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Karena kita gak tahu orang lain itu seperti apa. Kita gak bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan orang lain juga gak akan bisa ngerasain apa yang kita rasain. Karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu apa isi hati mereka. Keempat, overthinking itu ubahlah menjadi sebuah doa. Setiap kali pikiran itu mulai liar, jangan dipendam, tapi diubah menjadi doa. Ngomong ke Allah, berdoa kepada Allah, cerita kepada Allah. Ya Allah, aku capek mikir sendiri. Tolong tenangkan hatiku. Tolong damaikanlah hatiku. Tolong lapangkanlah dadaku. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, sukses itu bukan tentang dunia. Teman-teman, kita sering salah mendefinisikan tentang sukses. Kita kira sukses itu banyak uangnya, terkenal, dipuji orang. Padahal sukses yang sebenarnya itu adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, hidup kita akan ditenangkan, langkah kita dipermudah, hati kita dijaga. Ketika kita tidak melakukan ibadahnya sekecil apapun, maka hati kita akan terasa resah, bimbang, khawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit untuk mencintainya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai dengan seluruh penduduk langit, itu lebih besar dari dicintai seluruh manusia. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih overthinking, masih sering ngerasa sendiri, masih sering nanya, kenapa sih harus aku? Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah bilang, aku lagi pilih kamu untuk lebih dekat kepadaku. Kamu bukan gagal, bukan. Kamu bukan lemah, tapi kamu sedang diproses. Dan ingat baik-baik, semua orang yang diberi kegelisahan yang mengarah kepada Tuhan, tapi kamu dipilih untuk itu. Tidak semua orang bisa ngerasain itu. Tidak semua orang dapat diberikan ujian itu. Tapi kita, kamu, Anda semuanya dipilih untuk itu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.